0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan ya Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang enggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
4: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
3: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
5: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
5: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Nanti mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji, Pro 3 Rally terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan tentang kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke rumah sakit Parasoli di Jerman Hospital Maka. Tiba di RS Aris pasien memiliki lemas dengan saturasi 02 turun pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU keesokan. Pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang menetapkan jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan, Demikian Juprianto dari Kota Sibusalam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, Anda kembali bersama program Satu Serui selepas kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Anda kembali bersama program Satu Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan masih ya menemani aktivitas weekend Anda Sabtu 13 Juni 2026. Mumpung cuaca Kota Serui lagi cerah di pagi jelang siang untuk edisi hari ini, tetap semangat ya jalani segala aktivitas Anda, apapun rutinitas aktivitas Anda, moga-moga saja semuanya berjalan lancar. Pastikan juga kondisi Anda tetap dalam kondisi sehat-sehat selalu sebelum Anda menjalani segala aktivitas di hari ini. Jangan lupa juga sarapan, karena sarapan dapat juga menambah semangat untuk dorong semua dalam menjalani setiap aktivitas. Ya, pendengar, masih bersama program Satu Serui dari kawasan Jalan Patimura. Kami kembali menyapa semua pendengar warga masyarakat Kota Serui di empat penjuru Kota Serui ya, dengan berbagai rutinitasnya masing-masing. Entah Anda yang mungkin menikmati suasana hari di rumah saja sambil beres-beres rumah, halaman rumah, ataupun yang lagi masak-masak di garis belakang, terutama buat mama-mama dorang atau bukan bapak-bapak dorang yang lagi bersih-bersih halaman rumah. Dan semuanya tanpa terkecuali kami ucapkan selamat pagi ya, selamat pagi jelang siang, selamat menjalani segala rutinitas Anda. Ada yang mungkin sudah punya schedule ya untuk menikmati suasana akhir pekan di edisi hari ini, untuk mengunjungi setiap tempat atau objek wisata di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami juga menghimbau untuk tetap berwaspada atau berhati-hati di perjalanan Anda saat Anda melintas badan jalan hendak menuju keluar kota nanti, entah itu menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, tetaplah waspada, tetaplah berhati-hati di perjalanan Anda. Ya, dan mungkin ya bagi Anda yang menikmati suasana akhir pekan di rumah saja, kami juga bakal terus menemani aktivitas Anda di kesempatan hari ini. Ya, dan untuk menemani suasana aktivitas Anda, kita jelang pukul 10 ya waktu Indonesia Timur, kami juga akan hadirkan streaming siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 diiringi deretan musik ya, menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan kami juga perlu informasikan bahwa pukul 10 mendatang bakal hadir streaming laga tanding Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia 2026 tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur, laga tanding Amerika Serikat melawan Paraguay yang nantinya berlangsung di Stadion Los Angeles di kesempatan hari ini. Dan sambil menemani kebersamaan kita jelang siang, jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, beberapa persembahan hiburan musik sudah kami persiapkan, dan kali ini kami hadirkan deretan lagu-lagu top mancanegara untuk Anda.

Sama sih disiarkan dari kawasan Jalan Batimura Pro 1 RRI Serui Badi 96.4 FM Serui hari ini edisi 13 Juni 2026 dan deretan hiburan menemani suasana weekend Anda. Kita juga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur dan di suasana Piala Dunia kali ini di pertandingan Piala Dunia 2026. Kita jalan pukul 10 waktu Indonesia Timur by di streaming ya untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 pertandingan Piala Dunia 2026 bertanding ya untuk edisi siang ini di pukul 10 Amerika Serikat melawan Paraguay berlangsung di Stadion Los Angeles sambil kita hadirkan deretan lagu-lagu top mancanegara untuk Anda by the streaming juga kami hadirkan untuk pendengar di mana saja berada. Selamat berakhir pekan dan selamat beraktivitas untuk dorang semua warga masyarakat Kota Serui.

Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

So, masih di Lapangan Hijau dari arena sepak bola, kami juga hadirkan beberapa upgrade informasi. Tepat di pukul 9.46 waktu Indonesia Timur, dan beberapa di antaranya dari Liga Inggris juga Liga Italia. Nah, pendengar, warga masyarakat Kota Serui, selain laga tanding pertandingan Piala Dunia 2026 yang bakal digelar jam 10 mendatang atau siang nanti, antara Amerika Serikat juga Paraguay yang berlangsung di Stadion Los Angeles di jalur streaming. Kami juga hadirkan beberapa upgrade informasi seputar berita olahraga dari dunia olahraga, berita sepak bola. Tentunya di arena lapangan hijau. Kita ke arena lapangan hijau dari Liga Inggris. Dari laman resmi kompas.com, dikabarkan kasus hukum Brimbas ex Arsenal Thomas Partey ditolak masuk Kanada. Dan Thomas Partey dipastikan tidak akan memperkuat timnas Ghana pada pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026 setelah gelandang berusia 32 tahun tersebut ditolak masuk ke Kanada. Kabarnya, Thomas Partey yang saat ini bermain untuk klub Liga Spanyol Villarreal tidak dapat melakukan perjalanan dari kamp latihan timnas Ghana di Amerika Serikat menuju Toronto. Ya, lokasi pertandingan tersebut sudah menjadi pembukaan grup L, Ghana versus Panama, dan laga tanding bakal digelar di kemudian hari. FIFA mengkonfirmasikan bahwa mantan gelandang Arsenal tersebut tidak memperoleh visa dari pemerintah Kanada, sehingga tidak bisa tampil pada laga yang digelar di Stadion BMO Vale Toronto. Nah, selain perhelatan pertandingan Piala Dunia di Amerika Los Angeles ya, yang bakal digelar tepat di pukul 10 mendatang, kita juga punya upgrade informasi dari Liga Italia, di mana Giovanni Carnevali jadi CEO baru Juventus, Dusan Vlahovic berpanjangan kontrak. Masih dari laman kompas.com, klub raksasa Liga Italia dari benua Eropa, Juventus bersiap menghadapi revolusi baru dalam jajaran manajemen elit mereka. Posisi pucuk pimpinan kini beralih seiring penunjukan Giovanni Carnevali yang menggantikan peran dari Damian Comoli, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat mengembalikan kejayaan tim di kompetisi Serie A. Sementara perubahan struktur di tubuh Juventus sendiri sejalan dengan rencana rapat dewan direksi luar biasa yang dijadwalkan pada Jumat kemarin. Kabarnya pertemuan penting tersebut secara resmi mengkonfirmasikan kepergian eksekutif asal Prancis tersebut setelah dirinya hanya menghabiskan waktu selama satu musim menjabat di Stadion Allianz. Ya, pendengar, masih di Pro 1 RRI Serui by di Lintas Serui Siang. Masih bersama saya Hansel. Kita masih menghadirkan deretan update informasi juga hiburan. Kita jelang streaming ya siang ini di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay. Bagi dorang semua warga masyarakat yang sudah standby di rumah masing-masing, selamat menyaksikan ya perhelatan pertandingan Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di Stadion Los Angeles.

0: Sila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur.

Oke, berikutnya pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Usai sudah kebersamaan kita menemani aktivitas Anda ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya undur pamit. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selepas ini rekan kami di part 2 ya, Lintas Terus Siang, bakal terus menemani kebersamaan Anda hingga sore nanti. Dan untuk Anda yang tengah mempersiapkan diri untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia di siang hari ini, selamat menyaksikan tentunya di suasana akhir pekan. Buat Anda yang masih stay on di Radio Monitor, tetapkan terus kebersamaan Anda di 96.4 FM Serui hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan happy weekend.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Iya, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui. 31 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dan kembali hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur mendatang. Saya Anggra Rani kembali menemani ruang dengar Anda di part yang kedua, tentunya masih pada edisi Sabtu 13 Juni 2026. Ya, happy weekend untuk Anda yang tengah menikmati waktu santai bersama keluarga. Dan juga selamat beraktivitas saja bagi Anda yang masih tetap setia dalam menjalankan berbagai rutinitas yang Anda kerjakan. Ya, informasi terkait dengan bantah isu banyak yang celaka di konvoi Piala Dunia dan IGD Serui sebut baru satu orang yang ditangani. Ya, pendengar, dari beredarnya informasi mengenai banyaknya kecelakaan saat pelaksanaan konvoi bersama menyambut Piala Dunia 2026 di Kota Serui pada Rabu 10 Juni 2026 dibantah. Ya, berdasarkan informasi yang diperoleh, hingga usai pelaksanaan konvoi hanya satu orang peserta yang dilarikan ke instalasi gawat darurat RSUD Serui akibat mengalami kecelakaan saat mengikuti kegiatan tersebut. Seorang dokter yang bertugas di IGD RSUD Serui dengan enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa korban mengalami insiden terjatuh saat konvoi berlangsung dan langsung mendapatkan penanganan medis. Ya, dan menurutnya hingga saat ini korban masih berada dalam penanganan tim medis dan belum ditemukan adanya laporan korban lainnya yang masuk ke IGD terkait pelaksanaan konvoi tersebut. Informasi ini sekaligus membantah berbagai isu yang beredar di masyarakat maupun media sosial yang menyebutkan terjadi banyak kecelakaan selama konvoi bersama menyambut Piala Dunia 2026 di Serui. Seperti diketahui, konvoi yang diikuti berbagai komoditas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 berlangsung meriah dengan rute dari lapangan Bandara Lama Serui hingga lapangan Trikora Alun-Alun Serui. Ribuan peserta dari berbagai kelompok supporter turut ambil bagian dalam kegiatan yang berjalan dengan pengawalan aparat kepolisian tersebut. Nah, hingga kegiatan berakhir, situasi keamanan dan ketertiban secara umum terpantau kondusif dan aparat kepolisian bersama para ketua fans terus mengimbau kepada masyarakat agar mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas dalam setiap kegiatan konvoi maupun perayaan olahraga. Yaitu informasi terkait dengan bantah isu banyak yang celaka di konvoi Piala Dunia di IGD RSUD Serui, sebut baru satu orang yang ditangani.

Ya, dan informasi lainnya terkait dengan Dinas Kesehatan Yapen gelar rakor advokasi dan sosialisasi pencegahan penyakit menular tahun 2026. Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar rapat koordinasi advokasi dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular tahap 1 tahun 2026 di Hotel Kelapa 2 Serui pada Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pencegahan, pengendalian hingga eliminasi penyakit menular prioritas, yakni imun defisiensi virus atau HIV, tuberkulosis atau TB, malaria, dan juga kusta. Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKMMPH, mengatakan keberhasilan pengendalian penyakit menular tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Ya, sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut dan mereka terdiri dari pengelola program AIDS, tuberkulosis, malaria, dan kusta. Dari 17 puskesmas Kabupaten Kepulauan Yapen juga ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta perwakilan pemerintah distrik, petugas program dinas kesehatan, serta berbagai unsur masyarakat lainnya. Pendengar, turut hadir Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama para tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan perwakilan klasis gereja. Dan kehadiran berbagai unsur tersebut juga menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Dan dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh berbagai materi terkait kebijakan dan strategi pengendalian HIV, TB, malaria, dan kusta, dan situasi serta capaian program penyakit menular di wilayah kerja masing-masing hingga peran puskesmas dalam penemuan kasus, pengobatan, dan pelaporan. Ya, selain itu peserta juga mendapatkan penguatan mengenai peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat dalam edukasi kesehatan serta upaya mengurangi stigma terhadap penderita penyakit menular. Kegiatan juga membahas pentingnya dukungan pemerintah distrik dalam pelaksanaan program kesehatan dan para peserta mengikuti sesi diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL guna memastikan keberlanjutan program hingga ke tingkat distrik dan puskesmas.

Ya, sejumlah narasumber kompeten dihadirkan dalam kegiatan tersebut, antara lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, dokter spesialis paru RSUD Serui, dokter spesialis kulit dan kelamin RSUD Serui, serta para pengelola program HIV, TB, malaria, dan kusta. Melalui rapat koordinasi, advokasi, dan sosialisasi ini, Dinkes Yapen berharap terbangun pemahaman yang lebih baik mengenai penyakit menular prioritas, meningkatnya dukungan lintas sektor, serta tersusunnya rekomendasi dan rencana aksi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, kegiatan yang ditandai melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, kegiatan yang didanai ya oleh melalui DPA Dinkes Yapen dan dana alokasi khusus non fisik tahun anggaran 2026 tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan, pengendalian dan eliminasi penyakit menular demi wujudkan masyarakat Kepulauan Yapen yang sehat, mandiri dan sejahtera.

0: Iya, pendengar, itulah dua informasi untuk Anda. Di antaranya ada Dinkes siapin gelar akor advokasi dan sosialisasi pencegahan penyakit menular tahun 2026. Dan juga bantai isu banyak yang celaka di konvoi Piala Dunia. IGD RSUD Serui sebut baru satu orang yang ditangani. Ya, kami masih akan kembali dengan berbagai informasi lainnya setelah kita kembali dengarkan dulu beberapa tembang pilihan berikut ini.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Iya, pendengar, di 59 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dan kami masih akan beralih pada rangkaian informasi mendatang untuk Anda seputar informasi terkait dengan musik tradisional dan budaya yang akan kami hadirkan dari laman rri.co.id untuk Anda di siang hari ini.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Baik, saudara pendengar, pukul 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, kita berada pada ruang musik tradisional dan budaya yang dilansir dari laman rri.co.id terkait dengan komunitas musik organik ensemble musik terus menunjukkan eksistensinya sebagai ruang kreatif bagi para penggiat musik tradisional di Kota Pekanbaru. Komunitas yang berdiri pada 25 Agustus 2019 ini digagas oleh Salim Violin dengan tujuan menghadirkan warna baru dalam dunia musik tradisional melalui sentuhan aransemen dan komposisi yang lebih dekat dengan selera masyarakat masa kini. Ya, nama organik sendiri dimaknai sebagai sesuatu yang natural, alami dan jujur dalam bunyi, mencerminkan musik yang lahir dari pengalaman serta kejujuran para pelakunya. Ya, menurut Salim Violin, pendiri produser komunitas musik organik Ensemble Musik, dihadir di saat hadir langsung ke studio RRI Pro 4 Jakarta di acara obrolan komunitas memaparkan dibentuknya komunitasnya. Ya, saat ini Organic Ensemble Musik beranggotakan belasan musisi dengan latar belakang yang beragam dan mereka terdiri dari vokalis serta pemain berbagai instrumen seperti biola, akordin, gitar, gambus, gendang, bebano, keyboard, bass, dan alat musik lainnya. Komunitas ini juga terbuka bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dan keseriusan dalam menggarap musik tradisional. Sementara kolaborasi menjadi salah satu kekuatan utama yang terus dijaga dalam setiap proses kreatif mereka. Ya, dalam menjalankan aktivitasnya, ide dan konsep karya umumnya digagas oleh Salim Violin bersama anggota lainnya, namun setiap personil diberi ruang untuk menyampaikan gagasan dan terlibat aktif dalam pengembangan karya. Sejumlah prestasi pun telah diraih, di antaranya penghargaan berbagai juara cipta lagu dan penata musik terbaik. Selain itu, pengalaman tampil juga di berbagai panggung, termasuk di luar kota, menjadi bagian berharga dari perjalanan komunitas tersebut. Ya, ke depan, Organic Ensemble Musik berharap dapat semakin dikenal melalui karya-karya yang mereka hasilkan, dan komunitas ini ingin memperluas jangkauan pendengar, memperoleh lebih banyak kesempatan tampil di berbagai event seni dan musik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dan tidak hanya itu, mereka juga menaruh harapan untuk membawa karya musik tradisional Indonesia ke panggung internasional dan memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada dunia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Karapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
1: Indonesia, rumah kita bersama.

Ya, pendengar masih bersama program 1 RRI Serui dan pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih akan terus kami temani dengan program acara mendatang hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, yaitu program pilihan pendengar edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Baik, saudara pendengar, selamat siang, dan kami masih terus menemani ruang dengar saudara. Dan siang hari ini kami kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program pilihan pendengar. Seperti biasanya, ingin bergabung, langsung saja menghubungi kami di line telepon 098-3293 kali dan juga 0821-9091-6761.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ya, saudara pendengar, 30 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur dan masih menemani ruang dengar saudara. Kami masih akan terus hadirkan berbagai hiburan musik menemani ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kembali kita pada informasi seputar Piala Dunia 2026 dan informasi dari pertandingan antara Kanada dan juga Bosnia. Ya, pendengar, timnas Kanada harus puas bermain imbang menghadapi timnas Bosnia Herzegovina dengan skor 1-1 pada pertandingan grup B Piala Dunia 2026

Di Stadion BMO Field Toronto Jumat waktu setempat. Ya, pada pertandingan ini Bosnia Herzegovina sempat unggul terlebih dahulu melalui Jovo Lukic. Namun Kanada lolos dari kekalahan berkat Chili Larin. Dan hasil imbang ini membuat Kanada berada di posisi pertama dengan 1 poin dari 1 pertandingan, diikuti Bosnia Herzegovina di peringkat kedua. Selanjutnya, Kanada yang akan menghadapi Qatar pada pertandingan kedua grup B Piala Dunia 2026 pada Kamis 18 Juni waktu setempat, sedangkan Bosnia Herzegovina berjumpa dengan Swiss di hari yang sama. Ya, Kanada sebenarnya mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada laga ini, akan tetapi tembakan yang dilepaskan Jonathan David masih dapat diamankan kiper Bosnia Nikola Vasilic. Ya, Bosnia juga berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 21 setelah umpan dari Sid Kolasinac dapat dikonversikan menjadi gol melalui sundulan Jovo Lukic sehingga skor berubah menjadi 1-0. Ya, pada sisa waktu babak pertama, Kanada terus berupaya untuk mencari gol penyeimbang, namun hingga turun minum skor 1-0 untuk keunggulan Bosnia masih bertahan. Dan memasuki babak kedua, Kanada kembali memperagakan permainan menyerang dan sempat menciptakan peluang melalui tendangan Richard Larrier yang gagal membobol gawang Bosnia. Setelah berbagai upaya dilakukan, akhirnya Kanada berhasil membobol gawang Bosnia melalui yang gol yang diciptakan oleh Chili Larin setelah menerima umpan promis David sehingga skor berubah menjadi 1-1 pada menit 78. Ya, di sisa waktu pertandingan Kanada dan Bosnia berusaha mencari gol kemenangan, akan tetapi hingga laga usai skor imbang 1-1 untuk kedua tim tetap bertahan. Ya, itu informasi terkait dengan Piala Dunia 2026, Kanada bermain imbang 1-1 kontra Bosnia.

Iya, informasi selanjutnya masih pada pertandingan hari ini ya, dari Amerika Serikat versus Paraguay, yang mana pendengar, kejadian menyedihkan, memalukan, tetapi juga menyenangkan di akhirnya terjadi di Piala 2026. On goal bunuh diri setelah 3 pertandingan Piala Dunia 2026 berlalu di Meksiko dan Kanada, bunuh diri itu lahir di Amerika Serikat pada laga Amerika Serikat versus Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood pada hari ini Sabtu 13 Juni 2026 pagi waktu setempat. Menyedihkan dan memalukan buat Paraguay tetapi menyenangkan buat Amerika Serikat, dan mana pada babak pertama menit ke-7, pemain Amerika Serikat Weston McKennie memberikan umpan ke kotak penalti Paraguay dan bek Paraguay Damian Bobadilla tak sengaja membelokkan bola. Amerika Serikat unggul 3-0 di babak pertama setelah striker Volarin Balogun mencetak brace pada menit ke-31 dan 45 menit.

Iya, pendengar, itulah dua informasi untuk Anda ke yang telah kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Dan satu atensi, selamat siang Mat bertugas, sukses selalu dari Yapan ya. Oke, selamat siang buat yang punya Yapan. Dari Yapan request satu tembang Di Balik Anggur Merah. Oke, buat yang punya Yapan, selamat siang, happy weekend. Dan juga tetap senantiasa bersama kami, Program 1 RRI Serui. Ya, Di Balik Anggur Merah akan hadir menemani ruang dengar saudara dan juga berbagai tembang pilihan yang akan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar saudara di siang hari ini. Dan tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, program 1 RRI Serui akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti rangkaian informasi yang dihadirkan dalam dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Saint-Pancras. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran
3: saja. Yeah, I mean it's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh, Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
6: Indonesia menyapa siang.
5: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan dibahas nanti?
7: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang pendengar Pro 3 RRI yang terus setia mendengarkan Pro 3. Indonesia Menyapa Siang senang sekali akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi akhir pekan Sabtu 13 Juni 2026 kembali akan kami hadirkan geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara yang dapat Anda nikmati siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai penyesuaian harga BBM non-subsidi imbas geopolitik global, di mana Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, ini memberi penjelasan soal kenaikan harga BBM Pertamax yang menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green yang menjadi Rp17.000 per liter. Dirut Pertamina menyampaikan penyesuaian harga pada BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan juga harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Ia juga tidak memungkiri bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi yaitu Pertamax dan Pertamina Green ini menjadi perhatian masyarakat. Meski begitu, pihaknya memastikan Pertamina tetap menjaga komitmen dalam menyediakan energi bagi masyarakat. Nanti akan kami soroti lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai berkah Piala Dunia 2026. Daya saing produk UMKM meningkat pesat. Perhelatan Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga terbesar yang dinantikan masyarakat dunia, tapi juga menghadirkan peluang ekonomi, dan antusiasme masyarakat ini dalam menyaksikan pertandingan membuka ruang juga bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan juga memperluas promosi produk mereka. Sejauh mana momentum Piala Dunia ini mampu mendongkrak daya saing produk UMKM dan strategi apa yang perlu dilakukan agar peluang ini juga dapat dimanfaatkan secara maksimal? Nanti akan kami ulas juga selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Sore nanti pendengar, kami juga hadirkan dialog cek fakta bersama masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo yang dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda dapat berpartisipasi untuk mengirimkan informasi ataupun menanggapi topik yang kami hadirkan dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
5: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 13 Juni. Dan kami hadirkan video potensi daerah Wing Udara Pusat Penerbangan Angkatan Laut Puspenerbal 3 Biak resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Wing Udara 3 Puspenerbal untuk menyediakan sarana rekreasi, olahraga, serta mempererat hubungan dengan masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Ririn Arini.
8: Baik, pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di wisata kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang dikelola oleh Wing Udara 3 Puspenerbal Biak Numfor, di mana tempat ini menjadi tempat wisata khususnya untuk pecinta mancing di Biak Numfor, dan tempat ini dibuka untuk umum. Seperti apa keseruannya dan seperti apa lokasinya? Jangan kemana-mana, kita ikuti keseruannya.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara Puspenerbal 3 resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang berlokasi di Karampet, Samau, Biak. Pengaktifan fasilitas ini bukan hanya menghidupkan kembali tempat rekreasi yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, melainkan juga membuka peluang pengembangan potensi daerah di sektor pariwisata dan ketahanan pangan. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal, Kolonel Laut P. Arief Sukmono Akbar MTR Opsla menyampaikan, kolam ini memiliki nilai strategis ganda. Di satu sisi, ia menjadi satu-satunya fasilitas pemancingan terkelola yang ada di Biak, sehingga memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat. Di sisi lain, pengelolaannya selaras dengan program ketahanan pangan yang digalakan TNI Angkatan Laut. Pihaknya melihat peluang besar di lokasi ini, selain menjadi tempat hiburan dan sarana melepas penat, kolam ini juga menjadi sumber pangan lokal. Mengingat fasilitas serupa sangat minim di wilayah ini, kehadirannya menjadi solusi sekaligus aset yang bisa dikembangkan bersama. Dengan akses yang terjangkau, cukup dengan membayar Rp10.000 per orang, termasuk minuman, parkir, dan fasilitas penunjang lengkap seperti kantin, toilet, dan musola, serta beroperasi selama 24 jam, kolam ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Tempat ini juga diharapkan menjadi ruang interaksi positif antara personil TNI Angkatan Laut yang bertugas di Biak dengan warga sekitar. Pengaktifan kembali kolam ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Seperti yang disampaikan Mas Lee, salah satu pemancing lokal. Keberadaan fasilitas ini sangat dibutuhkan mengingat terbatasnya lokasi pemancingan yang layak di Biak. Ia bahkan memberikan masukan agar pengelolaan terus ditingkatkan. Mulai dari penambahan stok ikan, perbaikan fasilitas, hingga penyelenggaraan lomba secara berkala agar tempat ini semakin hidup dan bermanfaat. Kedepannya, kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wisata minat khusus di Biak. Jika dikelola secara berkelanjutan, tempat ini tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga mampu mendorong perekonomian warga sekitar, memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, serta mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.
10: Ya. Sebenarnya kolam pancing ini dulu sudah ada, sudah dilaksana oleh pemerintahnya sebelumnya, tapi mungkin karena COVID dan lain-lain sehingga kegiatan ini off. Nah, dengan kami melihat adanya potensi ini, karena ini juga ya bagian dari apa ketahanan pangan, program-program angkatan laut juga dalam rangka mendukung program angkatan laut, dan juga untuk memfasilitasi para angler ini kan, tetapi ya, yang di mana di sini infonya tidak ada kolam pancing, cuma adanya di sini, sehingga ya kita aktifkan kembali. Demikian harapan kami dengan adanya kolam pancing ini sebagai sarana rekreasi. Kalau kami sebenarnya untuk rekreasi kru kami pesut, misalnya mereka datang dari Surabaya, dari Jakarta yang sedang patroli, sehingga di daerah sini kita manfaatkan biar mereka bisa rekreasi memancing. Secara umum bisa kita gunakan sarana rekreasi untuk warga Biak. Pada masyarakat Biak dan sekitarnya, dengan adanya kolam pancing Wing Udara 3 Raja Wali Laut Tangguh, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin sarana ini untuk sarana hiburan rekreasi warga Biak dan sekitarnya.
11: Tanggapannya sudah bagus karena di sini satu-satunya Galatama. Semoga tempat ini juga lebih dikasih dalam lagi supaya tempat juga lebih bagus semua, biar nanti semua orang-orang yang para angler ini juga biar tiap hari kan buka di sini, nanti biar angler ke sini semua begitu. Harapan untuk berikutnya mudah-mudahan tempat ini juga makin baik, terus ikan-ikan juga dikasih tambah-tambah ikan supaya nanti para angler semangat mancing di sini.
12: Ya, para-para dikasih.
11: Iya, nanti para-para ini semua tempat mancing para-para ini dikasih dikasih tempat untuk berteduh.
13: Lebih dibuat nyaman.
11: Iya, lebih intinya lebih dibuat nyaman biar para angler betah di sini.
9: Baik, pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sudah kita saksikan bersama di mana fasilitas dan juga keseruan yang ada di wisata kolam pancing Raja Wali Laut Tengah Biak Nufor. Dari Biak Nufor Papua, saya Ririn Arini, Showi Kasumasa.
5: Kita ke video potensi daerah berikutnya, Taman Tugu Relief Peninggalan PT Antam yang menggambarkan sejarah perkembangan Kota Kijang dengan aktivitas pertambangan bauksit pada masa lalu. Selain menjadi simbol sejarah dan identitas daerah, kawasan ini memiliki potensi sebagai destinasi wisata sejarah. Bersama reporter Vidiawati.
13: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita akan menuju ke Kota Kijang, Kabupaten Bintan, tepatnya ke Taman Tugu Relief Antam Kijang. Nah, Tugu Relief ini merupakan peninggalan PT Antam yang menggambarkan sejarah perkembangan Kota Kijang yang erat kaitannya dengan aktivitas pertambangan bauksit pada masa lalu. Nah, selain menjadi simbol sejarah, Tugu Relief kini telah berkembang menjadi ruang publik yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas dan kegiatan masyarakat. Tidak hanya warga setempat, wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Kijang juga sering menyempatkan untuk singgah ke Taman Relief ini untuk sekedar berfoto atau bersantai, atau juga sekedar menikmati mengenal sejarah yang terpahat pada relief-relief tersebut.
14: Yang ada di Kijang, bahwa di sini dulu tahun 1924 itu ada misi dari maskapai pertambangan timah yang dipegang oleh Belanda tahun 1924.
15: Dikatakan Raseno, bauksit menjadi nadi kehidupan masyarakat Kijang, Kabupaten Bintan selama lebih dari setengah abad. Dirinya menceritakan sejarah panjang penambangan bauksit di kawasan Kijang sejak era kolonial hingga masa pasca tambang. Menurutnya, awal mula penemuan bauksit di Kijang terjadi sekitar tahun 1930-an oleh perusahaan Belanda. Pengelolaan tambang di Kota Kijang terus berubah-ubah hingga dikelola oleh PT Aneka Tambang atau PT Antam.
14: Kemudian berkembanglah tahun 78 menjadi namanya PN Aneka Tambang. Tahun 78 ya, PN Aneka Tambang, terus tahun 80-an itu, maaf, tahun 78 itu menjadi PT Aneka Tambang. PT Aneka Tambang artinya persero boleh memiliki saham. Jadi sampailah tahun 1999 ya, itu dibuatlah tahun 2009. Jadi tutup tambang tahun 2010, dibuatlah patung relief Antam untuk memberikan kepada masyarakat Kijang dan Kabupaten Bintan.
13: Saat ini Taman Tugu Relief Antam Kijang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, yang menjadi pusat rekreasi sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Dengan suasana yang nyaman dan nilai sejarah yang kuat, taman ini menjadi salah satu ikon yang menarik untuk dikunjungi ketika ke Kota Kijang. Dari Tanjung Pinang, Vidiawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kilas Berita. Kilas Berita.
17: Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan tipis sebesar Rp2.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.711.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan Jumat kemarin yang tercatat sebesar Rp2.709.000 per gram. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
16: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
5: Kami masih menghadirkan video potensi daerah. Ada Tugu Kilometer 0 di Sabang terus menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Pulau Weh. Selain dikenal sebagai titik paling barat Indonesia, kawasan ini juga menawarkan keindahan alam, atraksi wisata, dan produk UMKM yang menarik minat pengunjung dari berbagai daerah. Bersama reporter Diah Novritaria.
18: Saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi Tugu 0 km Indonesia, di mana di lokasi ini merupakan salah satu lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang. Seperti apa situasi dan kondisinya? Berikut kita ikuti laporannya.
19: Tugu kilometer 0 sebagai titik paling barat Indonesia terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan ini menandai titik awal perhitungan jarak nasional di Indonesia dan telah menjadi salah satu ikon pariwisata utama di Kota Sabang. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung di kawasan ini mencapai ratusan orang per hari dan menjadi salah satu destinasi favorit saat berkunjung ke Sabang. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gampong Ibuh Tarmizi mengatakan, daya tarik kilometer 0 tidak hanya berasal dari statusnya sebagai titik nol Indonesia. Keunikan alam seperti kehadiran burung camar putih serta berbagai aktivitas wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung.
20: Mungkin 100 lebih lah.
21: Meningkat dari hari biasa?
20: Meningkat. Kalau biasa berapa ya? 25 orang, 30 orang. Dan kalau Sabtu Minggu itu mengadakan event, ada seperti tarian, penyambutan tamu. Jadi ada keunikan burung camar ya. 50 ekor, 40 ekor, 30 ekor, seperti itu. Banyak dia. Kedatangan sendiri dia, karena habitatnya itu kan makin banyak tapi tidak terganggu.
19: Selain menikmati pemandangan dan suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk UMKM lokal, mulai dari rujak khas Sabang, souvenir, hingga beragam produk kreatif masyarakat yang menjadi penopang ekonomi warga setempat. Tugu Kilometer 0 sendiri dibangun sebagai penanda titik paling barat wilayah Indonesia, dan kini menjadi lokasi wajib bagi wisatawan yang ingin mengabadikan kunjungan mereka ke ujung barat Nusantara. Salah seorang wisatawan asal Sigli, Fajri, mengaku terkesan dengan suasana dan perkembangan pariwisata di Sabang. Menurutnya, kilometer 0 memiliki daya tarik tersendiri yang memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.
22: Alhamdulillah, kami baru pertama kali ke Sabang, tadi Ibuh dulu, kemudian baru 0 km. Mulailah dari titik 0, maka kita juga akan sampai ke titik 0 ini. Kilometer dulu enggak seperti dulu loh. Sekarang udah rame, UMKM-nya juga berkembang ya. Souvenir-nya juga ada tadi, kemudian baju-bajunya khas Sabang. Kalau tarian ini sebenarnya luar biasa. Kami juga mengharap ada peran orang tua juga untuk bisa ya mungkin sekalian bawa anak-anak ke sini ya untuk meramaikan acara seperti ini.
19: Fajri menilai kehadiran UMKM dan atraksi seni yang ditampilkan di kawasan wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas mereka. Dengan kunjungan yang tetap tinggi, meski di hari-hari biasa, kilometer 0 Sabang terus memperkuat posisinya sebagai ikon pariwisata Aceh. Keindahan alam, keunikan destinasi, dan tumbuhnya UMKM menjadi daya tarik yang terus mendorong kedatangan wisatawan ke ujung barat Indonesia.
18: Demikian saudara laporan kami dari Tugu 0 km Indonesia. Dari Sabang, saya Diah Novitaria melaporkan.
5: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah edisi 13 Juni. Dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
23: Informasi terkini pelaksanaan Ibadah Haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Jemaah haji asal Solo Suwanti berkesempatan memasuki raudah di Masjid Nabawi pagi ini waktu Arab Saudi. Ia memanjatkan doa dan berharap diberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, mendengar. Pagi ini waktu Arab Saudi, jadwal masuk raudah di Masjid Nabawi, dia adalah jamaah wanita atau perempuan. Jamaah haji asal Solo bernama Suwanti berharap ketenangan hidup ketika berdoa di raudah. Dan mendengar, jamaah haji Suwanti bersyukur dapat memanjatkan doa di raudah dan berjalan langsung ke makam Nabi Muhammad SAW berserta sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan pagi ini di Masjid Nabawi, ratusan jamaah haji antre di raudah untuk masuk ke raudah. Berikut keterangan dari jamaah haji Suwanti.
2: Pak, namanya siapa, Pak?
3: Saya, Suwanti.
2: Suwanti, bagaimana kesan di Masjid Nabawi ini?
3: Alhamdulillah, lancar.
2: Ya?
3: Lancar, alhamdulillah.
2: Anda ke raudah sama ke makam Rasulullah?
3: Belum, ini tadi, baru ini tadi.
2: Baru
3: datang kemarin.
2: Baru tadi? Ya, apa sih keinginan dan cita-cita doa di sini? Diharapkan.
3: Ya, ingin bahagia lah, lebih tua.
2: Hah?
3: Ingin hidupnya tenang nanti. Kalau menggali siapa, Husnul Fatimah.
2: Menggali siapa.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: The chinkawang that we see on the ring finger makes us pale. That's a sign of someone's child. Until long ago, gone. One word Gana said, Bipida. Tattoo seven hearts. Don't

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air.

0: Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui, dimanapun Anda berada, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di saat ini dan tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Program 1 RRI Serui akan menghadirkan dan mengikuti bersama rangkaian informasi dari Pro 3 RRI Jakarta, Warta Berita. Ya, Warta Berita Nasional yang disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan akhirnya saya Angkra Rani, langsung saja pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.
1: Hanya di puskesmas bisa dilaksanakan di Car Free Day.
2: Penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini.
3: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis. KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotex 2020 DAP yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026. Leni Kurniawati melaporkan.
4: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
5: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026. Atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
4: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
6: Di mana aja Bu titiknya?
4: Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
6: Itu rutin ya, Bu?
4: Itu rutin setiap hari Minggu.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
6: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
5: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
6: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
5: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai.
1: Apa?
0: Aide, ku bisa bantu sakang.
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Jidi?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Popo ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
3: Pendidikan adalah hak asasi manusia, barang publik dan tanggung jawab publik. Adapun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamirkan 24 Januari sebagai Hari Pendidikan Internasional dalam rangka merayakan peran pendidikan untuk perdamaian dan pembangunan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, serta kesempatan seumur hidup untuk semua, negara tidak akan mencapai kesetaraan gender dan memutus lingkaran kemiskinan yang meninggalkan jutaan anak, remaja, dan orang dewasa. Saat ini, 258 juta anak dan remaja masih tidak bersekolah. 617 juta anak dan remaja tidak dapat membaca dan mengerjakan matematika dasar. Kurang dari 40% anak perempuan di sub-Sahara Afrika menyelesaikan sekolah menengah pertama, dan sekitar 4 juta anak-anak dan pengungsi remaja putus sekolah. Hak mereka atas pendidikan

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Sri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Sri, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar yang berbahagia di sore ini ya, tepatnya di edisi Sabtu 13 Juni 2026. Selamat menikmati akhir pekan Anda ya, dengan berbagai aktivitas kegiatan yang Anda jalani ya. Kami harapkan semua berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya bertuangkan kebahagiaan selalu untuk Anda. Saudara pendengar di mana saja berada, beberapa informasi akan kami hadirkan ya, menemani kebersamaan kita di Lintas Sri Sore Pro 1 RRI Serui. Dan juga beberapa hiburan musik yang akan mewarnai ruang dengar Anda. Sudah saya siapkan untuk Anda ya di sore ini. Selamat sore untuk Anda yang masih terus memonitor siaran Pro 1 RRI Serui melalui frekuensi maupun secara digital. Di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi.

Pendengar, rangkuman informasi-informasi terupdate akan saya kabarkan ya dari laman-laman resmi terpercaya yang terupdate, yang mana akan kami informasikan untuk Anda ya. Saya awali satu informasi pendengar dari laman rri.co.id menuturkan Korea Selatan bangkit taklukan Ceko 2-1. Yang dilansir dari laman rri.co.id, tim nasional Korea Selatan berhasil membalikan keadaan dengan meraih kemenangan 2-1 atas timnas Ceko pada laga pembuka grup A Piala Dunia 2026. Tepatnya di edisi Jumat 12 Juni 2026, setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, pertandingan menjadi semakin menarik usai turun minum. Pendengar, Ceko sempat unggul lebih dulu pada menit ke-59 melalui sundulan Ladislav Krejci. Namun, Korea Selatan menunjukkan mental juara dengan merespons cepat melalui Hwang In-beom mencetak gol penyeimbang pada menit ke-67 sebelum Oh Hyun-gyu memastikan kemenangan lewat gol pada menit ke-80. Saudara pendengar, menariknya babak kedua kembali menjadi momen terbaik bagi Korea Selatan. Mayoritas gol mereka di ajang Piala Dunia memang tercipta setelah jeda pertandingan. Menunjukkan kemampuan tim berjuluk Taeguk Warriors itu dalam meningkatkan performa saat memasuki paruh kedua laga. Saudara, kapten tim Son Heung-min juga mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia untuk keempat kalinya. Kehadirannya menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya dalam mengamankan 3 poin penting pada laga perdana turnamen. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Korea Selatan untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup A dan menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya.

Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id yang mana kami informasikan untuk Anda sebagai agenda informasi Anda di Lintas Seri Sore Pro 1 RRI Serui. Terkait dengan Korea Selatan bangkit, taklukan Ceko 2-0, 2-1 ya.

laman serwipos.com menuturkan legenda Italia Fabio Capello prediksi berhasil angkat trofi Piala Dunia 2026. Yang dilansir dari Kota Serui, mantan pelatih legendaris asal Italia, Fabio Capello menjagokan tim nasional Brasil sebagai kandidat terkuat peraih gelar juara Piala Dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pandangan Capello menarik perhatian publik sepak bola dunia, mengingat Italia, negara asalnya, kembali menghadapi ancaman gagal tampil di putaran final Piala Dunia setelah mengalami periode sulit dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pandangan taktisnya yang dilansir media olahraga Italia, Football Italia, Capello menilai peluang Brasil meraih trofi keenamnya sangat besar karena ini ditangani oleh salah satu pelatih terbaik dunia, Carlo Ancelotti. Menurutnya, Capello, kehadiran Ancelotti menjadi faktor pembeda yang dapat membawa tim Samba kembali ke puncak sepak bola dunia. Pelatih berusia 79 tahun itu menilai kemampuan Ancelotti dalam mengolah ruang ganti dan juga menyatukan pemain-pemain bintang akan menjadi kekuatan utama Brasil menghadapi persaingan ketat di Piala Dunia 2026. Meski demikian, Capello mengingatkan bahwa perjalanan Brasil menuju gelar juara tidak akan mudah. Ia menyebut Prancis dan Spanyol masih menjadi dua kekuatan besar yang layak ditempatkan sebagai favorit utama dalam perebutan trofi dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut memiliki kualitas skuad yang merata, regenerasi pemain yang berjalan baik, serta pengalaman tampil konsisten di level internasional. Keputusan Federasi Sepak Bola Brasil menunjukkan Carlo Ancelotti sebagai pelatih kepala sebelumnya mendapat sorotan besar dari dunia sepak bola. Ancelotti menjadi salah satu pelatih asing pertama yang dipercaya memimpin Seleção dalam era modern. Tantangan yang dihadapi pelatih asal Italia itu tidak ringan selain harus memenuhi ekspektasi tinggi publik Brasil. Ia juga dituntut mengembalikan kejayaan tim yang terakhir kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002 yang lalu. Dengan materi pemain bertabur bintang yang dimiliki Brasil saat ini, banyak pengamat sepak bola menilai Ancelotti memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang gelar juara dunia yang sudah berlangsung lebih dari 2 dekade. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara peserta dan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara itu, komentar Fabio Capello semakin menambah panas perdebatan mengenai siapa yang paling layak mengangkat trofi Piala Dunia 2026 di tengah persaingan ketat antara Brasil, Prancis, Spanyol, Argentina, Inggris, dan Jerman. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari serwipos.com menuturkan legenda Italia Fabio Capello prediksi Brasil angkat trofi Piala Dunia 2026. Saudara, beberapa informasi terupdate lainnya akan saya hadirkan setelah beberapa tembang hiburan yang akan mewarnai ruang dengar Anda di sore ini. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai, selamat sore.

0: Dai.
1: Apa, Aide?
0: Kok bisa bantu Sakang?
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Ji?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
3: Masih dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti secara digital ya. Saudara, beberapa informasi masih terus kami kabarkan di ruang dengar Anda, yang mana saya akan awali satu informasi dari laman saireri.news.com. Menuturkan Charles Gomar, semangat Piala Dunia 2026 bangkitkan kreativitas pelukis jalanan di Serui. Pendengar, menjelang perhelatan akbar Piala Dunia 2026, suasana antusias mulai terasa di kota Serui. Sejumlah pemuda yang memiliki bakat seni lukis jalanan mulai menunjukkan kreativitas mereka dengan menggambar berbagai tim sepak bola favorit di sejumlah titik kota. Salah satunya di Jalan WR Mengonsidi, tepatnya di depan Puskesmas Serui Kota. Kegiatan ini dikoordinir oleh Jeffrey Maniagasi, yang dikenal sebagai sosok muda yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Sebagai koordinator Piala Dunia di Serui, Jeffrey merangkul para pemuda berbakat untuk menyalurkan kreativitas mereka melalui seni lukis jalanan sebagai bagian dari semarak menyambut Piala Dunia 2026. Pendengar, menurut Jeffrey, kegiatan tersebut bukan semata-mata tentang sepak bola, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan potensi generasi muda yang memiliki kemampuan di bidang seni. Berbagai gambar dari mural tim-tim sepak bola dunia yang menghiasi lokasi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang melintas. Kreativitas para pelukis jalanan tersebut mendapat apresiasi karena mampu menghadirkan suasana meriah sekaligus memperindah lingkungan kota. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut turut hadir Charles Gomar yang memberikan dukungan dan apresiasi kepada para pemuda yang terlibat. Kehadirannya menjadi penyemangat bagi para peserta untuk terus berkarya dan mengembangkan bakat seni mereka yang mereka miliki. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat menyambut Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan euforia olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong lahirnya kreativitas dan prestasi generasi muda di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman saireri.news.com. Menuturkan Charles Gomar, semangat Piala Dunia 2026 bangkit kreativitas pelukis jalanan di Serui. Selanjutnya pendengar, kita akan beralih pada informasi lainnya dari laman fifa.com. Piala Dunia FIFA 2026 menuturkan Balogun bersinar saat Stars and Stibas meraih kemenangan. Pendengar, laga pembuka Katy Perry memberikan nuansa yang tepat untuk apa yang kemudian menjadi pesta ala Amerika saat bintang-bintang terbesar Hollywood menyaksikan Stars and Stibas mengalahkan Paraguay secara luas. Maksud kami secara luar biasa di Los Angeles Stadium. Saudara pendengar, tim tamu mencoba menyerang di awal pertandingan dengan menghasilkan peluang dari tendangan Antonio Sanabria yang berhasil diselamatkan oleh kiper Amerika Serikat Matt Frazek. Setelah itu Paraguay dikurung, Amerika Serikat mendominasi anak asuhnya Mauricio Pochettino unggul lebih dulu setelah Winston McKinney yang melihat Christian Pulisic di sayap kiri berhasil lolos dari babak bek kawalan. Kemudian McKinney memberikan umpan yang kemudian coba dihalau dari Damian Bobadilla. Sayangnya bola hilaunya dan justru masuk ke gawang sendiri tanpa sengaja. <Sess-> Paraguay yang masih kesulitan untuk bangkit justru dibombardir oleh Amerika Serikat. Sergio Dats hampir mencetak gol sebelum Volarain Balogun memasukkan bola ke gawang. Sayangnya gol tersebut dianulir karena offside. Balogun akhirnya mencetak golnya dengan beberapa pemain terbaiknya. Beberapa saat kemudian, dia berhasil mencetak gol dari hasil umpan Christian Pulisic di sisi kiri striker Manoko. Striker Manoko itu memberikan umpan silang yang begitu indah. Pendengar setiap program A1 RRI Serui di mana saja berada, beberapa informasi-informasi terupdate lainnya juga akan saya kabarkan ya di ruang dengar Anda. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat sore untuk Anda. Salam sehat, salam kekompakan via udara.

Pendengar setia program 1 RRI, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Saudara pendengar, satu informasi kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman rri.co.id. Menuturkan konvoi bersama fans Piala Dunia 2026 semarakan Kota Serui. Ronaldo tralela cari ruang buat eksekusi Spanyol main tiki taka 1-2. Pendengar, satu informasi yang dari yang mana dikutip dari laman rri.co.id, Polres Kepulauan Yapen menyiapkan pengamanan untuk mendukung pelaksanaan konvoi bersama fans Piala Dunia 2026 yang dipusatkan di kawasan Bandara Lama Serui pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen AKP Mahfud Borut mengatakan pihaknya menurunkan personil pengamanan di Satuan Lalu Lintas dan Samapta guna memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.

Pendengar, pengamanan dilakukan sepanjang rute konvoi yang telah disepakati bersama panitia dan pihak kepolisian. Ia menjelaskan pihak kepolisian juga telah menyiapkan sejumlah ketentuan kepada para ketua komunitas fans untuk terus diluruskan kepada seluruh peserta. Langkah tersebut dilakukan agar konvoi selalu dalam situasi yang aman, seluruh peserta memahami aturan yang telah disepakati sebelum pelaksanaan konvoi. Menurut Mahmud, salah satu aturan yang ditegaskan adalah larangan bagi peserta yang mengonsumsi minuman keras untuk mengikuti kegiatan. Selain itu, peserta juga diminta hanya membawa atribut negara peserta Piala Dunia dan tidak membawa bendera lain di luar ketentuan. Sementara itu, Ketua Fans Piala Dunia 2026 Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria SIP MSI, mengatakan konvoi tahun ini diikuti oleh 11 komunitas fans negara peserta Piala Dunia. Beberapa di antaranya yakni Brasil, Belanda, Jerman, Inggris, Portugal, Spanyol, Argentina, Prancis, Kroasia, dan Jepang. Sony mengungkapkan bahwa seluruh persiapan dan koordinasi dengan pihak kepolisian telah dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Rute konvoi direncanakan mulai dari Bandara Lama Serui dan berakhir di Alun-Alun Trikora Serui. Yang memperkirakan jumlah peserta yang terlibat dalam konvoi bersama tahun ini mencapai 3.000 hingga 5.000 orang dalam seluruh komunitas fans yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga telah menetapkan 11 tata tertib yang wajib dipatuhi seluruh peserta. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan konvoi bersama fans Piala Dunia 2026 semarakan Kota Serui.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok.
1: Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Jadi, mau kamu janji sama ibu. Karena jadi anak yang gitu, banyak pahalanya.

0: Bagian aja duitnya, Bun. Itu udah jadi hak kamu kok.
1: Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur.
2: Ini berapa, Bang?
3: 3.000.
1: Kamu janji sama ibu.
2: Bang, maaf. Nggak jadi, Bang.

0: masih disimpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini.
1: Udah,
0: buat aku aja lah sini, ah.
1: Jangan.
0: Udah, buat aku aja sini,
1: ah. Enggak. Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, om.

0: pandia go baitare katurangu puti womindo pandia go koma ne mukakepa kongone wape aboine aboine nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
2: Karena saya punya bola, jadi saya berhak menentukan siapa temanku.
3: Tong selalu tertawa bersama saat Tom main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
4: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
3: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dong kabar bagaimana?
4: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
1: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey,
1: apa?
0: Aide, kok bisa bantu saya, Kang?
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang, tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Jidi?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Story di mana saja berada, selanjutnya kita akan mengikuti rangkuman penyampaian warta berita Gema Papua yang akan merilai langsung dari Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian warta berita Gema Papua.

0: Dan bersama saya, Deci Sambe. Kita awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, PPIWSS, Dr. Anda Hajah Andi Nurhiyari, MSI, melantik pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, PWIWSS, Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031 dan dilanjutkan dengan musyawarah kerja wilayah Muskerwil pertama yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pilar IWSS yang berada di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan. Laporan Dwi Juniarti.
1: Ketua Panitia Samsia Saing dalam laporannya menyampaikan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan adalah wadah yang menghimpun seluruh wanita Sulawesi Selatan yang berada di rantau, yang merupakan satu organisasi otonom di bawah naungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi IWSS didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1977 bertujuan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam membangun bangsa dan negara.
2: Bertujuan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam membangun bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Hajah Andi Nurhiyari, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031 yang baru dilantik dan mengajak seluruh pengurus dan anggota IWSS yang berada di tanah rantau untuk tidak melupakan adat istiadat Sulawesi Selatan. Karena keberadaan IWSS bukan hanya berada di Indonesia, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah di luar negeri seperti California, Los Angeles, Kanada, Australia, Malaysia, dan daerah lainnya.
3: Inilah yang kita inginkan, terbentuknya IWSS sebagai wadah berkumpulnya ibu-ibu dari Sulawesi Selatan. Tadi dijelaskan oleh Ketua bahwa organisasi ini tidak ada di Sulawesi Selatan, hanya ada di rantau. Sehingga banyak sekali pertanyaan Pak Ketua, kenapa IWSS tidak dibentuk di Sulawesi Selatan? Saya bilang ya nggak bisa, karena memang ADRT-nya itu hanya yang merantau di luar Sulawesi Selatan. Jadi kalau hanya merantau dari Sidrap ke Makassar, dari Sidrap ke Makassar, itu nggak masuk.
1: Ketua Umum berpesan kepada pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Papua Selatan untuk menjunjung tinggi organisasi sesuai ikrar IWSS dan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah.
4: Ternyata minyak yang saya pakai ninggalin plak, makanya saya ganti ke minyak dari bunga canola, Tropicana Slim Canola Oil. Lebih tinggi lemak tak jenuh, bantu nurunin kolesterol jahat, gak parno lagi deh. Minyak goreng, canola oil.
5: Di setiap keluarga, ada mimpi yang diperjuangkan.
6: Kami sih pengen punya anak yang cerdas pastinya, Kak.
7: Ini semua untuk masa depan mas-mas saya.
8: Mau keliling dunia, Kak.
9: Mimpi sekolah setinggi-tingginya, tapi...
5: Tapi tantangan selalu menghadang.
10: Biar listrik, air, pulsa, sekolah.
11: Hujan, Kak. Atapnya bocor.
5: Demi menjaga itu semua, para panglima mimpi keluarga terlahir.
12: Menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengedepankan upaya pendampingan kepada korban dibandingkan sekadar pelaksanaan sosialisasi. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul, Iqbal Baktiar, saat menanggapi meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Menurut Iqbal, sosialisasi memang tetap penting sebagai langkah pencegahan, namun dalam kondisi saat ini dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah secara nyata melalui pendampingan yang komprehensif bagi korban agar mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
13: Kami di sini punya UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Di UPTD ini salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Selain sosialisasi, bisa dilakukan pendampingan, karena pendampingan itu lebih penting, saya pikir. Kalau sosialisasi, kita agak kesulitan, karena sosialisasi ini kan sebenarnya membentuk agen-agen. Jadi ketika yang sudah tahu ini, agen ini nanti akan mensosialisasikan ke agen lain lagi, membentuk agen lagi untuk menekan tingkat kekerasan perempuan dan anak.
12: Iqbal juga menjelaskan DP3A terus berupaya membangun sistem perlindungan yang lebih responsif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menurutnya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas sektor agar korban memperoleh pelayanannya maksimal. Iqbal juga mengakui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bovendigul masih menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menggelar rapat kerja raker pertama dengan agenda utama penyusunan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan. Berikut laporan Ilham Kadir.
8: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat kerja raker pertama dengan agenda utama penyusunan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Jayawijaya dihadiri seluruh pengurus GOW dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Roni Elopere. Ketua GOW Kabupaten Jayawijaya Cepelina T. Elopere dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam menentukan arah perjalanan organisasi selama 5 tahun mendatang. Ia menjelaskan bahwa raker pertama memiliki makna strategis karena menjadi momentum untuk menyusun arah kebijakan, merumuskan program kerja, serta memperkuat tata kelola organisasi. Ia menilai bahwa GOW tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya organisasi-organisasi wanita, tetapi juga harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Peran GOW sangat penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
14: Rapat kerja pertama ini memiliki arti yang sangat penting karena menjadi motivasi awal bagi perjalanan organisasi selama 5 tahun ke depan. Melalui forum ini kita akan bersama-sama menyusun arah kebijakan, merumuskan program kerja, serta memperkuat tata kelola organisasi agar mampu menjawab kebutuhan perempuan dan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Tema besar yang harus menjadi semangat kita adalah membangun organisasi yang aktif, responsif, dan kolaboratif. GOM bukan hanya menjadi wadah berhimpunnya organisasi-organisasi wanita, tetapi juga harus menjadi mitra strategi pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
8: Selain membahas program kerja dalam raker itu, juga mengagendakan pembahasan serta koreksi terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua GOW Cepelina juga menekankan 5 prioritas utama yang akan menjadi fokus organisasi, di mana diantaranya meningkatkan sinergi dan kerjasama antar organisasi wanita yang tergabung dalam GOW. RRI Wamena, Ilham Kadirandicori melaporkan.
0: Demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sejumlah penggemar sepak bola berlomba menghias taman kota dengan nuansa negara favorit mereka. Tidak hanya mempercantik ruang publik, para pendukung juga mengedepankan persatuan dan keamanan selama pesta sepak bola 4 tahunan berlangsung. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
15: Euforia Piala Dunia 2026 di Kabupaten Nabire tidak hanya terlihat dari ramainya perbincangan mengenai pertandingan, tetapi juga dari kreativitas para pendukung tim nasional yang menghias sejumlah taman dengan identitas negara favorit mereka. Di kawasan Pantai Nabire, para penggemar Portugal menghiasi tulisan Pantai Nabire dengan warna khas dan memasang bendera Portugal. Sementara para pendukung Brasil menjadikan taman yang berada di depan Gor Kota Lama sebagai taman Brasil dengan berbagai ornamen yang mencerminkan kecintaan mereka terhadap tim dari negeri Samba. Kegiatan yang dilakukan secara swadaya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain mempercantik kawasan kota, keberadaan taman-taman bertema Piala Dunia tersebut juga menjadi simbol kebersamaan para pecinta sepak bola di Nabire. Wakil Ketua Fan Timnas Portugal Nabire, Elim Siren, mengatakan, komunitas pendukung Portugal sebenarnya telah terbentuk sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya, momen Piala Dunia tahun ini menjadi yang paling berkesan karena semakin banyak pendukung yang terlibat dalam menghias kawasan Pantai Nabire.
16: Jadi, sebenarnya komunitas ini sudah berada beberapa tahun lalu, tetapi tidak sempat diakomodir seperti sekarang ini. Nah, muncullah ide dari teman-teman, inisiatif mereka sendiri. Lalu kami melihat, ini kayaknya kita harus pimpin mereka, kita harus tuntun mereka sama-sama, supaya semua bisa terarah. Kami dari grup WA, kami sudah informasikan, jadi sekitar ada 200 lebih anggota grup WA di Nabire sini. Lalu kami yang kumpul ini sekitar 30 orang. Kami sempat bersuara, kami sampaikan ke teman-teman di grup. Bagi teman-teman yang tidak sibuk, tidak punya kesibukan lain, silakan bergabung dengan kami. Dan akhirnya yang berkumpul di sini adalah sekitar 30 orang. Kami berkumpul untuk bekerja bersama-sama untuk menghias ini.
15: Selain menunjukkan kecintaan terhadap sepak bola, para pendukung Portugal juga menegaskan bahwa dukungan mereka tidak mengurangi rasa cinta terhadap Indonesia. Bahkan bendera merah putih dipasang lebih tinggi dibandingkan bendera Portugal sebagai simbol bahwa nasionalisme tetap menjadi yang utama. Semangat yang sama juga ditunjukkan para pendukung timnas Brasil. Taman Brasil menjadi salah satu pusat berkumpul para penggemar dari negara itu. Para anggota komunitas telah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Piala Dunia. Ketua fan timnas Brasil Nabire Jacobo Gau menegaskan, pihaknya telah mengingatkan seluruh anggota untuk terus menjunjung sportivitas dan menjaga situasi tetap aman, terlepas dari hasil yang akan diraih timnas Brasil pada Piala Dunia tahun ini.
17: Brasil, saya sebagai ketua tim Brasil Nabire, sudah menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa kita sama-sama akan menjaga keamanan dari pertandingan, dari awal pertandingan sampai terakhir pertandingan. Khususnya buat Brasil, jika lolos kita tetap mensupport Brasil, jika tidak lolos kami tetap mendukung atau mensupport negara-negara lain yang sudah lolos. Dan untuk keamanan kita sudah sama-sama dengan teman-teman sudah sering diskusi di home base kami untuk tetap menjaga keamanan. Intinya dari semuanya bisa berjalan dengan baik adalah keamanan, tempat aman, semuanya aman, maka semuanya akan, apa yang kita inginkan akan jadi aman. Terima kasih.
15: Dengan semangat persaudaraan dan sportivitas yang dijunjung tinggi, euforia Piala Dunia 2026 di Nabire tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara di lapangan hijau, tetapi juga menjadi momentum yang mempererat kebersamaan masyarakat melalui kreativitas dan kecintaan terhadap sepak bola. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Cafe and Resto BBC di Biak menyiapkan videotron raksasa untuk nobar Piala Dunia secara gratis. Berikut laporan Roni Lololuan.

0: Owner kafe dan resto BBC Biak bakal bikin kejutan menyiapkan fun bar
1: raksasa untuk nobar Piala Dunia secara gratis. Berikut laporan Roni Lololuan.
0: Owner kafe dan resto BBC Biak bakal bikin kejutan menyiapkan fun bar. Resto BBC Biak mengajak masyarakat untuk datang dan menyaksikan setiap pertandingan yang ditayangkan melalui videotron raksasa. Dijamin kualitasnya jernih dari babak kick off hingga pertandingan berakhir. Keunggulan nonton bareng Piala Dunia di kafe dan resto BBC Biak selain gratis, juga pengunjung bebas menikmati seluruh fasilitas yang ada selama menyaksikan setiap pertandingan, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Owner BBC Ian Barrow berharap dengan adanya nonton bareng ini, masyarakat dapat memupuk kebersamaan dan mempererat rasa persaudaraan, serta menjadikan kafe dan resto BBC sebagai ruang positif bagi warga Biak Numfor untuk menikmati pesta sepak bola dunia sambil tetap menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif.
2: World Cup 2026 ini kita di Kabupaten Biak Numfor bisa menikmati pertandingan demi pertandingan. Untuk door prize nanti kita akan melihat dulu regulasi, apakah walaupun kita mendapat beberapa informasi bahwa ini kan disiarkan oleh TVRI, apakah itu free ataukah berbayar untuk lakukan nonton bareng, supaya kita tidak salah langkah. Nanti ke depannya kita akan cross-check dulu. Ya, harapan kami bersama selaku manajemen BBC, ya silakan menggunakan tempat ini, silakan menikmati dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga keamanan, kedamaian satu dengan yang lain. Kita tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, baik itu merusak fasilitas maupun mungkin saling berselisih antara satu fans dengan fans yang lain.
0: Sementara salah seorang pencinta sepak bola, Rafali, mengatakan atas nama masyarakat Biak Numfor, secara khusus pencinta olahraga sepak bola, menyampaikan apresiasi kepada owner kafe dan resto BBC Biak yang secara sukarela menyediakan lokasi dan fasilitas lengkap untuk nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis. Menurutnya, dengan memasang videotron raksasa dan membuka ruang kafe resto tanpa dipungut biaya, owner BBC menunjukkan kepedulian nyata terhadap antusiasme warga, apalagi mayoritas laga tayang berlangsung subuh hingga siang waktu Indonesia Timur, sehingga nonton bareng ini menjadi solusi agar masyarakat dapat menikmati pesta bola dunia dengan nyaman, aman, dan meriah.
3: Untuk di saat mau nonton bareng di sini, dari tim siapa saja, fans siapa saja, kita menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan, seperti mungkin alkohol, minuman, minum keras, dan untuk lokasinya sudah strategi di BBC, kita sama-sama saling menjaga kebersihan.
0: Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diprakarsai owner kafe dan resto BBC Biak Ian Barrow dinilai bukan hanya hiburan semata, tetapi juga wujud nyata mempererat tali persaudaraan dan menjunjung tinggi sportivitas di Kabupaten Biak Numfor.
1: Jelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua menggelar turnamen tenis Kapolda Cup 2026 yang diikuti ratusan peserta. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Sebagai bagian dari rangkaian kemeriahan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua resmi menggelar turnamen tenis Kapolda Papua Cup 2026 yang berlangsung selama 2 hari di lapangan tenis Kartens Polda Papua dan lapangan tenis Siansor kantor Wali Kota Jayapura. Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Tenis Kapolda Papua Cup 2026, Kompol Dewa Gede Ditya, mengatakan turnamen ini diikuti oleh 249 peserta yang berasal dari berbagai provinsi serta kabupaten kota di Papua Raya. Seluruh peserta akan bertanding dalam 182 pertandingan selama pelaksanaan turnamen tersebut. Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi kategori beregu, prestasi putra, prestasi putri, intermediate putra, dan intermediate putri. Pada kategori beregu putra terdapat 12 tim dengan total 95 peserta, sementara dari kategori prestasi putra diikuti oleh 21 pasangan atau 42 peserta, prestasi putri sebanyak 7 pasangan atau 14 peserta, intermediate putra sebanyak 23 pasangan atau 56 peserta, serta intermediate putri sebanyak 21 pasangan atau 42 peserta, yang masing-masing akan memperebutkan piala bergilir dari Kapolda Papua.
5: Pada hari ini kita selenggarakan upacara pembukaan turnamen tenis Kapolda Papua Cup 2026 ya. Tentunya tujuannya adalah dalam rangka menyemarakkan rangkaian HUT Bayangkara yang ke-80. Adapun turnamen ini tadi sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Kapolda Papua. Total peserta yang mengikuti turnamen adalah sebanyak 249 orang yang nantinya akan memainkan pertandingan sebanyak 182 pertandingan. Adapun kategori yang dilombakan di turnamen ini, yang pertama yaitu kategori bergu, kedua kategori perorangan putra, kategori perorangan putri, kategori perorangan intermediate putra, dan kategori ganda perorangan intermediate putri. Selain memeriahkan HUT Bayangkara, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh peserta dari provinsi dan kabupaten kota se-Papua Raya. Ya. Dikandung maksud juga untuk mencari bibit atlet-atlet tenis dari Papua khususnya ya. Tentunya di sini kita juga melibatkan PELTI, Provinsi Papua, seperti itu.
4: Ditegaskan Kompol Dewa Ditya, selain memeriahkan Hari Bayangkara, turnamen ini juga memiliki tujuan strategis dalam pembinaan olahraga tenis di Papua, sekaligus mencari bibit atlet tenis terbaik dari Papua. Terlebih dalam pelaksanaannya, panitia juga melibatkan Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PELTI Provinsi Papua. Terkait dengan itu, Kompol Dewa berharap agar seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas dan semangat fair play selama kompetisi berlangsung.
5: Jadi dalam turnamen ini ya, kita mengedepankan tagline juga, One Passion, One Spirit, Polri untuk masyarakat. Dikandung maksud adalah kita satukan semangat, ya, satukan tujuan dan jalin kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam rangka menciptakan Polri yang semakin presisi.
4: Arul Firmansyah melaporkan.
1: Berita terakhir, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan WA Defy Cup 2 menggelar sejumlah perlombaan tradisional dan olahraga perairan, yakni balap motor 15 PK, lomba dayung, dan lomba memancing. Kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut berlangsung di Pantai Cina Tua. Laporan Cindy Faidiban.
6: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan WA Defy Cup 2 menggelar sejumlah perlombaan tradisional dan olahraga perairan, balap motor 15 PK, lomba dayung, dan lomba memancing. Kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut berlangsung di Pantai Cina Tua pada Kamis 11 Juni 2026. Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen Densius Amamehi mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk
7: juara. Itu apa sih?
8: Juara itu kualitas.
9: Juara itu kreativitas.
10: Juara itu totalitas.
11: Juara itu taklukan tantangan.
12: Nyalakan semangat pasti juara untuk juarakan hidupmu.
13: Pikir ini penting untuk harus terus ditingkatkan, dikembalikan sehingga budaya kita yang ada tidak hilang, tidak punah, dimakan oleh perkembangan zaman dan waktu.
6: Sementara itu, salah satu peserta lomba, Nick Hans Noboba, mengapresiasi penyelenggara kegiatan tersebut. Ia menilai perlombaan yang digelar mampu melibatkan masyarakat secara luas dan menjadi ajang mempererat kebersamaan antar warga.
14: Lomba ini itu tradisi. Tradisi. Dan itu sudah jadi kebiasaan. Jadi sampai kemanapun kalau ada tetap kita merayakan. Jadi model seperti ini nih, sistem kami itu kalau menang hati senang. Ini kita merayakan. Depan lagi ada kegiatan kami usahakan. Jadi hari ini Yapen Barat. Jadi kami usahakan mungkin ke depan lagi harus angkat serang. Nah.
6: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan lebih banyak kategori perlombaan sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dici Sambe mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
15: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke,
7: dan Bovendigul.

Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam program Cahaya Mansinam, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Tema yang akan saya sampaikan adalah mengerti, memahami tentang rahasia Kristus. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad akan disingkapkan bagi kita hari ini. Sebelum kita membicarakan tema ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang kekal yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar suara Tuhan melalui program TVRI Papua Barat, Cahaya Mansinam. Biarlah apa yang akan kami dengar adalah suara-Mu sendiri yang akan mengubah kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Karena itu kami mau buka hati mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan simak pujian yang akan dibawakan saat ini.

Mari kita akan membaca firman Tuhan yang pada saat ini terambil di dalam Efesus pasal 3. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima, perikopnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggara kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Sekian jauh pembacaan kita di hari ini. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu dan kita mengerti bahwa perjalanan kehidupan kekristenan bukan soal bagaimana kita melaksanakan kegiatan aktivitas ibadah, ritual kita sebagai orang Kristen, tetapi perjalanan kehidupan kekristenan kita adalah sebagaimana kita mengenal dan memahami pribadi Kristus itu di dalam kehidupan kita dan dalam perjalanan hidup kita. Banyak kali kita lupa dan kita tidak sadar, kita hanya sekedar tahu tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat, dia datang sebagai manusia, mati di kayu salib dan menebus dosa kita, dan seringkali kita berpikir kita mengenal Tuhan hanya sebatas itu. Tetapi Alkitab katakan di sini seperti yang Paulus tuliskan bahwa ternyata ada rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Rahasia itu, kekayaan, kemuliaan, rahasia yang tersimpan itu. Dan izinkan saya hari ini bagaimana memberitahukan hanya sebagian kecil dari rahasia itu buat kita. Supaya kita boleh mengerti apa tujuan Kristus datang ke dunia ini. Ingat sekali lagi bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sadar sungguh bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus ketika kita percaya dan memberi diri kita menjadi dibenarkan di dalam Kristus. Alkitab katakan bahwa barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita mengerti sungguh bahwa Kristus datang bukan hanya sekedar menebus kita sebagai orang berdosa, supaya kita diselamatkan, dan nanti mati baru masuk surga. Sebenarnya pemahaman ini umum, tapi ini sebenarnya terlalu dangkal bagi kita. Saya tidak sedang berbicara tentang doktrin, tapi ini adalah kebenaran dasar yang harus kita pahami. Ya, Alkitab katakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam yang pertama, itu dengan tujuan. Kejadian pasal 1 ayat 26, firman Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di bumi. Ingat, tujuan manusia diciptakan itu untuk berkuasa di bumi. Amin. Karena itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak lagi punya kuasa. Kuasanya itu hilang. Karena itu, manusia harus dikembalikan kepada rancangan yang semula. Dan kita tahu bahwa rancangan yang semula, manusia yang original, itu adalah manusia yang belum jatuh di dalam dosa. Tetapi hari-hari ini, orang mendefinisikan manusia itu adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan selama ini kita tidak pernah mengenal manusia yang sebelum jatuh dalam dosa itu tipe manusia yang bagaimana. Itu yang disebut dengan manusia yang original. Rancangan Tuhan bagi manusia bukan yang sekarang ini, bukan manusia yang sudah berdosa ini. Tapi rancangan Allah bagi manusia adalah manusia berkuasa, memerintah dan berkuasa di bumi ini.
Karena itu dia katakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kalau saudara tidak memiliki gambar dan rupa Allah, maka kita tidak akan bisa memerintah di bumi ini. Dan Alkitab katakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang dari manusia. Gambar dan rupa Allah itu rusak. Gambar dan rupa Allah itu hilang dari manusia. Karena itu, Allah kepingin untuk membentuk manusia itu seperti yang Tuhan inginkan, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena gambar Allah itu sudah rusak. Gambar Allah itu sudah hilang dari manusia. Karena itu Alkitab katakan Yesus datang ke dunia ini. Ibrani pasal 1 ayat 3 dia bilang, dia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Jadi sebenarnya Yesus datang bukan saja untuk mati di kayu salib bagi kita, untuk menebus dosa kita. Tetapi Yesus itu datang untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah yang hilang itu. Dan waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita menerima Kristus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memerintah hidup kita. Maka sesungguhnya kita sedang menerima kembali gambar dan rupa Allah yang hilang itu. Karena itu tadi saya katakan salah satu rahasia Kristus yang disingkapkan bagi kita adalah kita harus mengerti bahwa dia datang bukan saja untuk mati di kayu salib, bukan saja menebus kita dari dosa, memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah, tetapi lebih daripada itu, yaitu untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Yaitu menjadi manusia yang original. Ya, dan manusia yang original, manusia yang kembali kepada rancangan semula, itu modelnya adalah Kristus. Modelnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia, dan Alkitab katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Ya. Yesus melakukan kenosis, mengosongkan diri. Jadi dia melepaskan atribut kealahannya. Dan dia datang ke dunia ini untuk apa? Menjadi manusia. Ingat, Yesus datang bukan sebagai Tuhan. Tapi Yesus datang sebagai manusia. Dia adalah Allah. Tetapi untuk jadi manusia, dia menanggalkan atribut kealahannya. Dia melepaskan semua kealahannya lalu mengambil rupa manusia. Dia menjadi sama dengan manusia. Dan kalau kita pelajari perjalanan hidup Yesus selama di bumi, dia hidup sebagai manusia yang original. Manusia yang tanpa dosa. Sebab dia akan menanggung dosa semua manusia. Nah, Paulus menjelaskan di sini kepada kita bahwa ditulis di sini, itulah sebabnya aku ini Paulus yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa Paulus mau rela disalibkan, mau dipenjarakan? Paulus mau rela untuk menderita oleh Kristus, untuk Allah, karena dia mengetahui rahasia tentang Kristus itu. Hidup kita akan berubah, bukan karena pengetahuan yang kita miliki. Hidup kita hanya akan berubah kalau kita punya keyakinan. Ingat, keyakinan itulah yang mengubah hidup kita. Pengetahuan tidak mengubah orang, tetapi keyakinanlah yang akan mengubah seseorang. Karena itu, pengetahuan itu hanya berupa informasi yang diberikan bagi kita. Ada banyak orang yang hanya tahu Tuhan hanya sebatas pengetahuan. Tetapi kalau keyakinan itu datang, kalau dia sudah mengalami. Paulus benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu Paulus punya keyakinan yang luar biasa. Itulah yang mengubah hidupnya. Karena dia mengerti tentang rahasia Kristus, dia mau rela dipenjarakan karena Kristus. Ya, ada banyak orang mau mati karena Kristus. Mereka rela melakukan apapun karena Kristus. Karena mereka mengenal dia dengan benar. Mereka yakin, keyakinan itulah yang membuat mereka siap berkorban. Ada banyak orang, kenapa tidak bisa berkorban untuk Kristus? Karena mereka hanya tahu, mereka hanya punya pengetahuan, tetapi mereka tidak punya keyakinan. Orang yang punya keyakinan, dia akan melakukan apa saja untuk Tuhan.
Alkitab katakan selanjutnya ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggara kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Paulus sadar bahwa Paulus adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi penyelenggara kasih karunia, atau dengan kata lain disebut dengan channel anugerah. Paulus itu menjadi channel anugerah bagi orang-orang di Efesus. Tuhan panggil Paulus, Tuhan utus Paulus untuk jemaat di Efesus, dan Alkitab katakan sini dia menjadi penyelenggara kasih karunia atau channel anugerah bagi jemaat yang ada di Efesus. Karena dia mengenal Kristus dan dia tahu bagaimana anugerah itu bekerja dalam hidupnya. Selanjutnya dikatakan di situ ayat yang ketiga, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Paulus mengerti tentang anugerah yang luar biasa, kasih karunia yang luar biasa, pengenalannya akan Kristus, tugas penyelenggara tentang Kristus itu. Makanya tadi saya bilang, karena dia mengenal Kristus, dia yakin tentang Kristus, dia rela memberi diri, dia rela menderita, dia mau dipenjarakan karena Kristus. Dan ini yang dia sampaikan buat kita, bahwa ternyata ada rahasia yang dinyatakan kepada Paulus. Dan rahasia itu hanya bisa disingkapkan melalui pewahyuan. Rahasia Kristus tidak bisa disingkapkan melalui penelitian, melalui pengkajian, halo, melalui perenungan-perenungan. Tetapi Alkitab bilang di sini melalui pewahyuan, revelation, ada penyingkapan. Dan itu pasti hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah punya anugerah untuk itu. Dan bahkan boleh dikatakan mereka yang sudah punya waktunya dari Tuhan, punya kairosnya Tuhan. Karena itu dikatakan di situ, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui padanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi kalau kita mengerti ayat ini, bahwa Paulus ketika mendengar, menangkap rahasia tentang Kristus itu, yaitu melalui pewahyuan. Ketika dia menerima itu melalui pewahyuan, kemudian dia menulis itu, dia tuangkan itu di dalam sebuah tulisan. Dan dia merindukan supaya jemaat di Efesus ini membacanya. Dan ketika mereka membacanya, mereka akan mengetahui. Alkitab katakan situ, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada orang, kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Saya ingin tunjukkan satu ayat lagi buat kita. Izinkan. Di dalam Kolose pasal 1. Kolose 1 ayat 26 dan 27 dikatakan begini. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27 dikatakan di situ, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, bahwa ada rahasia yang tersembunyi. Yang namanya tersembunyi itu artinya masih misteri. Dan rahasia itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Alkitab katakan di sini ini tersembunyi berabad-abad. Ya. Untuk apa Tuhan sembunyikan? Tuhan sembunyikan itu dari
setan. Tuhan sembunyikan itu dari orang fasik. Tuhan sembunyikan itu dari penguasa-penguasa dunia ini. Tapi Tuhan simpan itu buat orang benar. Tuhan simpan itu buat saudara dan saya. Karena itu Tuhan merahasiakan itu untuk ketika kita mengalami kairosnya Tuhan, maka semuanya itu akan disingkapkan kepada kita. Di sini dikatakan bahwa kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau bahasa aslinya sebenarnya itu adalah Kristus ada di dalam kamu. Bahasa Inggris bilang, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Jadi rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, dari turunan ke turunan, yang dinyatakan hari-hari ini adalah Kristus ada di dalam kita. Kapan Kristus ada di dalam kita? Dan bagaimana wujud Kristus di dalam kita? Nah, itu yang merupakan rahasia untuk juga kita pahami. Waktu kita percaya kepada Kristus, Alkitab bilang dia tidak saja datang sebagai manusia, lalu kemudian dia mati, dia naik ke surga. Tetapi Alkitab katakan bahwa sebelum dia naik ke surga, dia menghembusi murid-muridnya. Artinya dia sedang menduplikasikan rohnya, lalu menghembusi mereka. Itulah sebabnya Alkitab bilang, kita ini menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kita bukan lagi keturunan Adam yang pertama, tetapi kita adalah keturunan Adam yang terakhir. Dan Alkitab katakan Adam yang pertama, ya, Adam yang pertama setelah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Tetapi kemudian ada Adam yang terakhir. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan Adam yang

ke dalam hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu bukan surga. Hidup kekal itu keadaan. Hidup kekal itu situasi. Hidup kekal itu suasana. Jadi saudara bisa mengalami hidup kekal selama saudara ada di bumi. Dengan kata lain, saudara bisa mengalami hari-hari surga selama saudara ada di bumi. Jadi jangan tunggu mati baru masuk surga. Saudara mengerti tentang rahasia Kristus, maka saudara bisa mengerti tentang sorga yang di bumi ini. Itu yang ingin saya sampaikan buat kita di hari ini. Karena itu dikatakan bagaimana rahasia Kristus itu disingkapkan? Rahasia itu hanya disingkapkan yang pertama oleh orang-orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mereka mengenal Kristus, bukan sekedar mengetahui tentang Kristus. Tetapi mereka mengalami awareness dengan penuh kesadaran. Mereka sendiri pernah mengalami encounter dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Dia, mengenal Dia secara pribadi. Kemudian bagaimana mereka rahasia Kristus disingkapkan? Yaitu bagi mereka yang sebagai penyelenggara kasih karunia. Paulus dipercayakan sebagai penyelenggara kasih karunia. Karena itu Paulus disingkapkan. Lalu yang ketiga, bagaimana rahasia Kristus itu disingkapkan? Yaitu hanya disingkapkan melalui pewahyuan. Yaitu interaksi dan komunikasi dengan kita dengan Allah. Ada pernyataan-pernyataan pewahyuan Allah. Dan setiap kali kita mendengar firman, membuka kapasitas hati, maka Tuhan itu memberikan kepada kita hikmat sehingga kita bisa mengerti rahasia tentang Kristus itu. Lalu yang keempat, rahasia Kristus itu hanya disingkapkan melalui suatu hubungan yang akurat dengan Tuhan. Hubungan kita yang terus-menerus dengan Tuhan membuat Tuhan bisa menyingkapkan pribadinya kepada kita. Lalu yang kelima, yang terakhir, rahasia Kristus hanya disingkapkan kalau kita sudah masuk dalam kairosnya Tuhan. Kalau kita sudah ada di dalam agendanya Tuhan, waktunya Tuhan yang tepat. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya inilah kairos Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang menyaksikan program Cahaya Mansinam ini. Saya percaya inilah waktunya firman rahasia Kristus ini disingkapkan buat kita. Jangan lewatkan itu begitu saja. Biarlah firman Tuhan ini dapat saudara tangkap, saudara pegang, saudara renungkan. Maka penyingkapan rahasia tentang Kristus. Rahasia Kristus. Dan Alkitab katakan Kristus yang adalah hidup kita. Supaya waktu Kristus menyatakan diri, saudara dan saya menjadi bagian dalam hal-hal ilahi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah sekali lagi lewat kesempatan ini, ingat inilah kairosnya Tuhan bagi kita. Inilah waktunya Tuhan bagi kita. Kalau hari ini sudah disingkapkan, saya rindukan supaya saudara tidak mengalami hal-hal seperti yang tersembunyi itu. Berabad-abad tersembunyi tanpa kita memahami. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara pemirsa sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami percaya apa yang kami terima ini bukan sebuah informasi, bukan sebuah pengetahuan, tapi biarlah kebenaran ini merupakan sebuah impartasi kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh mengalami realita dari rahasia Kristus, kekayaan kemuliaan yang tersembunyi berabad-abad itu. Itu juga menjadi bagian dalam hidup kami, sebab Kristus adalah hidup kami. Biarlah apa yang ditayangkan ini dapat memberkati pemirsa semua dimanapun mereka berada. Dan kami percaya firman ini dapat menyembuhkan mereka yang sakit. Firman ini dapat memulihkan mereka yang membutuhkan pemulihan. Firman ini juga akan bisa menguatkan mereka yang lemah. Dan firman ini juga dapat mengubah seluruh kehidupan mereka yang membutuhkan perubahan kehidupan. Kami berdoa dan memberkati semuanya. Kami berdoa untuk program Cahaya Mansinam. Biarlah semua kru TVRI Papua Barat diberkati oleh Tuhan. Program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Membuka cakrawala, membangkitkan iman banyak orang percaya. Dan mereka boleh mengalami realita dari

Ya baik, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga tutup siar nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Serui akan terus menghadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas malam hari Anda bersama orang-orang tercinta Anda di mana saja berada. Ya, baik pendengar untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini di pukul 20.14 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan drama radio dengan judul Cermin Diri. Selamat mendengarkan.

0: Malam itu, rembulan mulai menyembul di balik awan. Kepekatan malam diiringi dengan angin sumilir, seakan sedang mengiringi langkah tekad dan kawal yang sedang menyusuri jalan yang sepi. Kadangkala, langkah kaki mereka berdua terhenti sejenak sambil menoleh ke segala arah, melihat suasana, dan meneruskan lagi berjalan sambil membungkukkan badan. Tak lupa pula mereka berdua selalu menata sarung yang menutupi kepala dan wajahnya agar tidak terlihat oleh orang lain. Pengawasannya selalu berhati-hati, terbantu dengan senter kecil yang selalu digenggamnya. Setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya sampai juga di kebun yang dituju. Kebun milik Pak Marjito, juragan Lombok di wilayah itu yang sedang selesai panen.
1: Shhh. Apa? Aduh, ini aku nginjak daun kering. Awas, kita jangan sampai lengah ya. Malam ini kita harus dapat membawa pulang

0: biasa kan, aku pulangnya sebulan sekali.
1: Bekerja di mana sih istrimu itu?
0: Di kota. Ya sudah setahun ini sih. Aku juga belum tahu alamatnya. Dia tinggal di mana dan tempat pekerjaannya juga di mana.

0: aku yang gak akan pulang. Tanggung nih. Kita sudah sampai di kebun ini. Sedikit lagi kita akan memasuki rumah target. Sasaran kita rumah besar milik juragan Lombok yang terkaya di daerah sini. Enggak. Aku enggak balik. Ayo, kita teruskan langkah kita, tekad. Perasaanku sudah tenang dan yakin kok. Kita akan berhasil malam ini. Kita akan mendapatkan harta yang banyak. Nanti kalau aku pulang, akan kutunjukkan kepada istriku bahwa aku juga bisa menghasilkan uang yang banyak.
1: Mereka terus berjalan merunduk dan mengendap-endap dengan kepala dan wajah yang tertutup sarung. Seraya berjingkat mendekati rumah milik Pak Marjito, juragan Lombok yang memang besar dan megah itu.
0: Kat, lewat mana ini, Kat?

0: begitu tidak ada jalan yang lain. Kita harus lewat pintu depan, kawal.
1: Apa? Lewat pintu depan?
0: Iya, sebentar lagi juragan pulang.
1: Wah, kamu kok sepertinya sudah hafal betul ya dengan kebiasaan juragan.
0: Ya iyalah, harus begitu, kawal. Siapa saja yang menjadi target kita harus kita pelajari dengan seksama. Kondisi rumahnya siapa yang biasanya selalu ada di rumah, dan siapa juga yang biasanya pulang malam. Jadi kita bisa mencari celah yang aman untuk bertindak, kawal.
1: Iya yo, memang pas. Kamu bernama tekad yang selalu punya target dengan tekad yang bulat.
0: Ya iyalah, kamu juga bernama kawal yang selalu mengawalku dalam bertindak menguras harta target, ya toh. Kalau cuma asal mencuri saja, semua orang juga bisa.
1: Iya.
0: Tapi yang terpenting adalah bagaimana akal kita supaya berangkat selamat, pulang dalam keadaan selamat pula.
1: Tekad, sudah beberapa kali aku kamu ajak bekerja seperti ini, tapi baru kali ini loh, hatiku ini rasanya sangat gelisah sekali. Nggak tenang gitu loh, Kak.
0: Sudahlah,

0: besar milik Pak Marjito berada dalam pengawasan tekad dan kawal. Memang lokasinya agak jauh dengan rumah tetangga yang lain. Bangunan yang belum selesai dengan sempurna itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa itu adalah rumah orang yang kaya.
1: Tekad, rumah ini kan belum jadi kan? Terus apa yang akan kita bawa nanti? Apa?
2: Kawal, sudahlah. Aku yakin

dalam rumahnya mengandung kekayaan yang telah dikumpulkan. Gitu. Malah aku dengar cerita bahwa dalam 2 hari sekali Pak Marjito membawa pulang hasil jualan lomboknya di rumah ini.

0: pakai akalmu untuk membantu aku biar hasilnya nanti banyak gitu loh.
1: Ayo, is. Tunggu apa lagi, tekad? Ayo, ayo.
0: Sebentar.
1: Loh, gimana sih? Ayo bulatkan tekadmu. Dikatanya harus kompak. Ayo, kayak kita beraksi saja di sekarang, ayo. Aku sudah tidak sabar membawa banyak harta karun, uang, emas. Waduh, ayo, budak.
0: Sebentar. Tunggu juragan balik. Kita tetap di sini.
1: Ya, tapi baliknya kapan?
0: Kabar yang aku terima, juragan kalau kesini hanya membawa hasilnya, lalu pergi lagi.

0: Iya ya.
1: Pak Marjito datang, lalu keluar dari mobilnya bersama seorang perempuan yang sepertinya sudah akrab. Karena gelapnya malam, membuat Tekad dan Kawal tidak tahu dengan jelas siapa perempuan itu. Lalu Pak Marjito memasukkan mobilnya ke garasi rumahnya.
2: Loh, Tekad, katamu tadi Juragan tidak pernah menginap di rumah ini. Ya, itu kok mobilnya malah masuk pak?

0: dan kawan lalu melompat dari semak-semak dan mengendap mendekati pintu rumah yang masih terbuka. Keduanya melangkah dengan cepat, menyelinap masuk ke dalam rumah dan langsung mendekatkan badannya di belakang kursi tamu.
1: Lelah sekali rasanya. Untung sudah sampai rumah, bisa langsung istirahat.
2: Mas, bikin kopi ya?
1: Iya, dingin sekali malam ini.
2: Besok aku jadi pulang loh, Mas.
1: Iya, aku antar sampai ke tempat biasanya ya.
0: Tekad dan kawal hanya berbicara dengan isyarat dari balik kursi tamu itu. Pak Marjito yang dikira datang langsung balik, ternyata malah sebaliknya. Juragan kelihatannya sedang menikmati dinginnya malam dan bersandar dengan santai di kursi tamu itu. Kawal pun memberi kode kepada Tekad untuk keluar dari rumah itu karena situasi yang tidak memungkinkan. Setelah Pak Marjito dan wanita itu menuju ruang tengah, Tekad menyuruh kawal untuk mengikuti dan menguntit dari belakang, serta melihat keadaan di ruang tengah. Tapi karena kurang hati-hati, tangan kawal menyenggol vas bunga di atas buffet.
2: Loh, ada apa itu, Mas?
3: Loh, siapa itu?
4: Loh, kamu kok di sini?
2: Loh, Mas? Mas Kawal?
3: Loh, maling!

0: aman. Tidak ada warga yang mengejar kita. Kita sudah aman, sudah. Kamu pulihkan kembali nafas dan tenagamu, kawan.
1: Tekad. Sepertinya ini sudah akhir dari kegelisahanku. Aduh, aku bisa lari dari kejaran warga. Tapi Tekad, aku tidak bisa lari dari...

0: Aduh tekad, tekad. Dunia ini seperti mimpi.
1: Demikian telah kita ikuti bersama Sandiwara Radio dengan judul Cermin Diri, karya Purbandari.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 20.31 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui.

Ya, baik pendengar, terkait dengan info pertandingan Piala Dunia ya, kami sampaikan bahwa untuk jadwal pertandingan di hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau 4 waktu Indonesia Timur yang akan bertanding adalah tim Qatar dan juga Swiss. Ya, kemudian di pukul 7 waktu Indonesia Timur yang akan bertanding adalah Brasil versus Maroko. Ya, untuk Qatar dan Swiss penyelenggaraan pertandingannya di Stadion San Francisco Bay Area. Kemudian Brasil dan Maroko akan bertanding di Stadion New York. Ya, New York atau New York Jersey. Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia yang juga akan disiarkan langsung oleh TVRI dan juga dirilai oleh Radio Republik Indonesia. Maka untuk menjaga, memelihara kondisi pemancar kami, maka di pukul 22 nanti untuk pemancar FM 96,4 MHz akan kami istirahatkan. Namun pendengar tetap dapat mengakses siaran kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, sekitar 2 jam ya, dari pukul 22 ke depan pemancar akan kami istirahatkan, sehingga pendengar untuk sementara tidak dapat mengakses siaran kami melalui frekuensi 96,4 MHz. Namun tetap akan bisa diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Serui akan menyiarkan secara langsung ya pertandingan pertandingan sepak bola antara Qatar versus Swiss yang akan diselenggarakan di pukul 4 pagi dini hari ya. Dan juga akan menyiarkan secara langsung pertandingan Brasil versus Maroko di pukul 7 pagi Minggu ya, Minggu pagi. Ya, kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, dan di pukul 22 nanti bagi pendengar sekalian yang mengakses siaran kami dari frekuensi 96,4 MHz, Anda dapat beralih ke aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, untuk 2 jam ke depan pemancar kami akan kami istirahatkan sejenak untuk kembali mengudara di pukul 4 dini hari nanti untuk menyampaikan siaran langsung pertandingan sepak bola.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
5: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

0: hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting.

0: Shana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
3: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
3: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
4: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
5: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
4: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
6: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
7: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
6: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
7: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
8: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877.
7: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
9: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
10: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
9: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
10: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
11: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
10: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
13: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
12: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
14: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
13: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Kubah adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Kubah dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Kubah adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Kubah menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Kubah setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
18: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Sartiwungi Reti di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
19: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
18: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kami lansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansah.
20: Biz de heyecanlıyız. Zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden...
21: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan.

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Pukul 21:39 waktu Indonesia Timur, program A1 RRI Serui kembali dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Ya, pendengar, Anda dapat bergabung via telepon ya, di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, di acara Ruang Rindu ini Anda dapat berpartisipasi lewat line telepon kami, juga WhatsApp. Anda dapat menyampaikan salam-salam Anda, atensi-atensi khusus Anda kepada orang-orang terkasih tersayang yang mungkin ya saat ini sedang Anda rindukan. Boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda untuk menemani suasana malam minggu Anda bersama orang-orang tersayang Anda di mana saja berada. Boleh saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Pukul 21:40 waktu Indonesia Timur, Ruang Rindu akan menghiasi ruang dengar Anda hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas bagi pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Baik yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen, dari ujung pukul ujung kami sapa. Selamat malam, selamat beraktivitas. Juga bagi Anda yang sudah melepas lelah Anda dengan beristirahat, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Juga buat pendengar setia Pro 1 RRI Serui di luar Kabupaten Kepulauan Yapen, yang ada di Kabupaten Sejuta Baka, Waro Pensana, yang ada di Supyori, Nabire, Timika, di Jogja, juga di Sarmi, dan di mana saja ya yang dapat mengakses siaran Pro 1 RRI Serui, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas, juga selamat beristirahat bagi Anda yang sudah akan dan sedang beristirahat. Ya, menemani ruang dengar Anda di malam minggu edisi 13 Sabtu ya, Sabtu 13 Juni 2026, Pro 1 RRI Serui kembali dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761 untuk menyampaikan atensi-atensi Anda, salam-salam Anda, juga ya ucapan-ucapan khusus Anda ya buat orang-orang terkasih tersayang di mana saja berada. Ya, baik, di sudah ada telepon yang berdering ya. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Ya,
1: selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Opa Soe NTT.
0: Oke, selamat malam Opa di Soe.
1: Selamat malam juga.
0: Ya, kabarnya baik Opa?
1: Baik sekali.
0: Siap, puji Tuhan.
1: Mau kirim salam sedikit dulu.
0: Iya, silakan Opa.
1: Terkhusus buat orang-orang rumah, juga laki-laki seribu bakau.
0: Iya, laki-laki seribu bakau.
1: Iya, bisa request lagu kok?
0: Boleh, silakan Opa. Lagu apa nih?
1: Minta lagu dari Ellen Mamo, judulnya Bukan Jodoh Kita.
0: Bukan Jodoh, oke.
1: Itu saja.
0: Oke, siap. Terima kasih, Opa. Ya, baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Satu deringan telepon masuk dari Opa di Soe NTT. Ya, terima kasih ya Opa sudah memonitor siaran Pro 1 jauh-jauh di NTT sana ya. Wow, luar biasa. Satu apresiasi khusus bagi kami Pro 1 seru ya. Ya, di belakang Opa sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 seru, dengan siapa di mana?
2: Malam.
0: Iya, halo. Wow, akhirnya suara kedengaran juga nih. Bagaimana hasil dulangannya? Hasil dulang yang kita penasaran nih. Oke, silakan Bung Ex.
2: Nah, saya kirim satu kontainer sudah di situ.
0: Wow. Kita tidak perlu kerja lagi itu. Oke, siap Bung Ex, silakan.
2: Selamat malam ya, selamat bermalam minggu di studio.
0: Oke, okay, siap.
2: Selalu untukmu ya.
0: Terima kasih Bung Ex.
2: Acara. Apa ya, Bung Ex request lagu.
0: Wah, belum sapa-sapa su request lagu bagaimana?
2: Siapa tahu jangan penjaringan Lola lagi.
0: Oke, kita sebentar pukul 22 nanti itu tidak di 96,4 di aplikasi RRI Digital Streaming.
2: Audio streaming.
0: Iya.
2: Iya, Bung Ex sudah pulang ke kota ini.
0: Oh sudah, sudah di kota berarti aman. Oke, silakan Bung Ex.
2: Sudah. Ya, request lagu apa ya? Nama apa judul melepaskanmu dengan ikhlas.
0: Melepaskanmu dengan ikhlas. Judul lagu ini penuh tanya semua.
2: Terang, itu cuma ya, ya tahu tuh.
0: Oke, malam siap. Minggu jadi. Malam Minggu jadi. Oke, ini
2: lagu romantis ya. Ciptaan Pak Roni.
0: Pak Roni, Pak Roni?
2: Paron aja.
0: Oh, Paron. Oke, siap.
2: Oh, salam-salam beri buat Bung yang tadi baru lewat dari mana?
0: Soe, okay. Soe, opa NTT dari Soe NTT, Soe NTT.
2: Ya, opa selamat malam ya, selamat bergabung di Prosatu Serui Papua ini. Selanjut buat Mamit ya, Mamit belum. Mungkin dong Huawei sampai Huawei kasih selesai Huawei.
0: Mamit Argentina yang besok main Brasil jadi.
2: Argentina itu besok pulang kampung.
0: Waduh nih. Jangan nih Mamit bahaya nih. Mamit masuk jalur dulu nih.
2: Juga itu Maven ini.
0: Maven ini tidak tahu tim apa nih.
2: Iya. Selamat malam saja buat kamu semua juga Wawin yang di apa ya?
0: Mandala
2: sana. Selamat malam. Selamat bermalam minggu ya. Bicara tapi Bung PTK ini kabar lagi kabur.
0: PTK ini sangat sunyi sekarang. PTK tidak jelas ini. PTK lagi hijrah kemana nih?
2: Yang tapi yang penting apa ya? Dia sehat selalu ya.
0: Oke, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan.
2: Amin. Juga untuk Hesti yang punya kota Sarmi. Selamat malam. Juga untuk itu beliau yang punya kota dolar.
0: Ini Putra Kaboro lagi mau berangkat ke Jawa ngantar cucu.
2: Memang ada pembicara tapi orang-orang tembaga jadi. Ya, selamat malam ya Putra Kaboro dan keluarga besar. Apa ya Putri Kaboro ya, siap selalu dalam lindungan Tuhan. Pin buat dong semua yang mungkin lagi menonton malam ini ya. Lupa juga untuk laki-laki seribu bakal sehat selalu bersama keluarga ya. Itu terima kasih ya.
0: Oke siap, terima kasih Bung Ex.
2: Oh ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, penelpon kedua dari Bung Ex di Papua Tengah Nabire sana. Terima kasih ya Bung Ex sudah bergabung di Ruang Rindu edisi Sabtu 13 Juni 2026 ya. Kita bermalam minggu ria dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, baik pendengar masih di acara Ruang Rindu. Kami masih menantikan atensi Anda di line telepon kami 0983-32999. Juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, penelpon pertama tadi dari Opa Soe di NTT. Kemudian ada Bung Ex di Nabire ya. Di belakang Bung Ex ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui. Dengan siapa di mana?
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam.
3: Yang punya kamar.
0: Yang punya kamar bergabung. Silakan Maven, baru saja disenggol dari Nabire nih.
3: Maven cuma mau tanya. Kira-kira mas itu sudah banyak kan?
0: Katanya mau Bung Ex mau kirim satu kontainer buat kita diserui.
3: Aduh bagus. Maafin suka itu.
0: Yang ada kita yang paling menyala sudah diserui nah.
3: Iya kita yang menyala. Maafin mau request lagu.
0: Oke, okay, silakan Maafin.
3: Ellen Mamo, Perjalanan Cinta.
0: Ellen Mamo, Perjalanan Cinta, siap.
3: Maafin mau siapa yang punya Bukit Lima Jagoan nih, terada suara.
0: Iya, ini lagi kemana nih laki-laki nah, seribu?
3: Apalagi yang berkicau, PTK.
0: Oh. PTK
3: mungkin
0: kurang
3: dia belum
0: jelas
3: ini, belum soda, jadi dia belum lincah-lincah. PTK... Ada kata-kata belum pakai.
0: Iya,
3: jadi
0: ini kayaknya kita harus kirim dari Serui ke sana.
3: Iya. Terus minta di Japan, ada Wawi, Lembata, Mat Malam, kalau di masuk jalur masuk. Paman Roni,
0: ya,
3: pinan tolak jadi bergabung sudah.
0: Paman Roni berapa hari lalu katanya pulsanya putus.
3: Itu lagi. Putra dan Putri Komoro, Mat Malam aja. Terus yang punya Supiori, Mat Malam aja. Maafin senang kalau dia gabung.
0: Iya, Pasro, Pasro di Supiori.
3: Pasro gabung sudah. Maafin sudah gabung jadi. Terus yang punya Port Numbai, macam tidak ada jalur gitu.
0: Itu lagi.
3: Suara.
0: Iya.
3: Yang punya Kota Ombak Sarmi, Mat Malam. Lagi ada jalur jadi gabung.
0: Iya, KST gabung, KST.
3: Yang punya Sorong juga, yang punya Fakwa. Yang punya Kota Jogja, selamat malam. Gabung sudah,
0: iya,
3: Bu Jerry. Mbak Dinda, gabung biar rame. Itu aja dulu, Maafin kembalikan jalur saya.
0: Oke, siap. Terima kasih, Maafin. Ya, baru saja bergabung ada Maven di Kampung Harapan. Terima kasih ya Maven sudah bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, requestan lagu dari Maven, Perjalanan Cinta dari Ellen Mamo. Oke. Okay. Ya, halo selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
4: Selamat malam Mana Mantu yang bertugas.
0: Oke, okay. Mama Mantu bahasa jalur, baru dapat senggol ini.
4: Lagi. Selamat bertugas.
0: Iya,
4: selamat,
0: terima kasih.
4: Menyapa buat yang baru lewat. Selamat malam saja. Maafin, selamat malam. Maafin dengar saja. Saya ingat pernah mantu. Lanjut buat yang punya Papua Tengah. Selamat malam.
0: Okay.
4: Selamat bermalam minggu. Yang punya Kota Dolar. Yang punya Biak, yang punya Kota Bakau. Semua yang lagi monit di malam hari ini. Yang
0: okay.
4: Pukul ujung, yang di tengah ikutan.
0: Say. Yang di tengah ikutan.
4: Yang punya Kodam ini, Pinan Tolak itu.
0: Atoh.
4: Tukar dengan Kurmera boleh.
0: Paman Roni pulsa putus.
4: Lagi. Kayaknya harus tanam pohon pulsa itu, Paman
0: Bisa,
4: Roni.
0: Bisa, tuh. Biar Paman Roni lari kemari di Pro 1 langsung sudah.
4: Lagi. Buat Wawin di Mandala, selamat malam Wawin. Selamat bermalam minggu. Mamit request lagu.
0: Oke, boleh, silakan Mamit.
4: Mita Talahatu.
0: Mita Talahatu.
4: Jang Paksa.
0: Iya, Jang Paksa ya.
4: Oke. Oke, Mamit kembalikan jalur.
0: Oke, siap, terima kasih Mamit sudah bergabung. Ya, baru saja bergabung ya Mamit di seputaran Japan sana. Terima kasih Mamit sudah gabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Sabtu 13 Juni 2026. Kita bermalam minggu ria di Pro 1 Serui. Oke, di belakang Mamit ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
3: Dengan Maven.
0: Oke, Maven, siap. Mamit
3: Maven
0: baru
3: cuma
0: senggol.
3: Mau bilang, mau request lagu.
0: Oke, silakan Maven.
3: Selimut Tetangga.
0: Oh. Selimut Tetangga.
3: Republik.
0: Iya, okay. siap.
3: Tapi itu spesial buat yang punya Kota Jeruk.
0: Oh, gitu. Supaya segera.
3: Kita tungguin.
0: Mas.
3: Iya. Kita tunggu kontainer.
0: Mas yang di kontainer.
3: Iya, kalau dia jago dia ini kirim kontainer itu.
0: Oke, okay, siap.
3: Dia jago dia balik. Oke, okay, baik. Maafin kembalikan
0: jalan. Iya, terima kasih Maven sudah gabung. Oke, okay, lagi-lagi dari Maven ya. Maven kembali lagi mau request lagu Selimut Tetangga dari Republik ya. Spesial buat yang punya Kota Jeruk ya. Bung X, mas yang di kontainernya kita tunggu di Serui. Oke. Okay. Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda di malam minggu yang ceria ini ya. Iya. Oke, kami akan hadirkan lagu requestan dari pendengar sekalian. Ada Bukan Jodoh Kita dari Ellen Mamo, requestan dari Opa di Soe NTT. Ya, dan dilanjutkan dengan requestan lagu dari Bung X ya, Melepasmu Dengan Ikhlas. Oke, siap.

0: Ya, pendengar pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Anda masih dapat ya beratensi melalui line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda yang ingin menyampaikan ya salam-salam, pesan-pesan, atensi khusus Anda, juga mungkin mau request lagu ya, boleh saja. Akan kami hadirkan lagu-lagu requestan Anda untuk menemani suasana malam minggu Anda bersama orang-orang terkasih Anda di mana saja berada. Ya, kami ucapkan selamat malam ya buat pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Kami mau sapa yang punya supiori sana ya, ada Pasro ya. Selamat malam Pasro dan keluarga. Kalau lagi monit bisa gabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Juga buat yang lagi sunyi-sunyi sepi, ada Bung PTK di Kabupaten Sejuta Bakawaropen sana ya. Bung PTK belum ada kabar nih. Oke, terus yang punya Kota Ombak Sarmi, ada Kak Esti, selamat malam. Kalau lagi monit bisa gabung. Ya, juga buat laki-laki Seribu Bakau ya, selamat malam, selamat beraktivitas. Kemudian ada Putra Kamoro di Timika sana, selamat malam, selamat beraktivitas ya. Yang akan berencana mengantarkan cucu ke Jawa, Tuhan berkati, Tuhan sertai sampai di tempat tujuan. Ya, juga buat Bung Jerry sekeluarga di Kota Jogja sana, selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Oke, Bung PTK. Bung X, maaf. Ini gara-gara Bung PTK tramonit jadi.
1: Kalau Bung PTK kan passwordnya
0: siapa? Karena dia termuncul, jadi kita selupa dia punya password. Iyo, ini.
1: Saya mau tunggu-tunggu nomor WA-nya, saya lempar ke hutan di Nabire.
0: Katanya Bung PTK pakai HP kayu, jadi.
1: Oh iya. Iya, semoga dia lagi monit ya.
0: Oke.
1: Okay. Bung X mau minta nomor WA-nya itu.
0: Oke. Okay.
1: Sudah ada kerjaan sedikit di Nabire. Oke. Okay. Bung X request lagu dari Alexis Trio ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Alexis Trio judulnya Kau dan Hatimu.
0: Kau dan Hatimu, oke. Okay.
1: Ini lagunya Panci tapi di cover oleh ini grup ini, Alexis Trio. Ya. Oke, okay, untuk menghibur karyawanku yang di kilo 117 ya, selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Bentar juga lagi monitor ya, lewat jaringan ini.
0: Oh iya, yeah, terima kasih. Ya, selamat malam ya buat yang ada di kilometer 117.
1: Oke, okay. Biasa buat saya sore naik selesai barang bawa numpu bama deh.
0: Oke, sukses
1: okay,
0: selalu.
1: Oke, salam buat semua yang tadi monitor ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ini saya spesial buat itu Mace yang pun jalan apa ya, Kampung Harapan.
0: Iya,
1: aduh, dia terlalu cerewet.
0: Tadi ada lagu requestan dari Maven juga nih, Selimut Tetangga. Katanya spesial buat Bung X di Namir.
1: Antum kirim ini, kain sarung saja.
0: Waduh.
1: Oke, sehat selalu untuk Maven ya.
0: Oke, siap.
1: Kalau tidak ada halangan ya, besok selesai. Kalau tidak ada hambatan ke naik pedalaman, mungkin Bung X lewat Dorolonda ini, biar ke Jayapura. Mudah-mudahan bisa ketemu sih.
0: Oke, kalau mampir di Pelabuhan Serui mungkin bisa bawa jeruk kah? Yeah. Kita rasa-rasa asam manisnya di Serui.
1: Cuman bilang kalau tidak ada halangan ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, buat dong semua selamat malam. Okay. Itin, terima kasih lagi.
0: Iya, sama-sama.
1: Untuk kesekian kalinya, makasih. Tuhan memberkati.
0: Oke, okay, amin. Ya, baru saja bergabung kembali ya Bung X di Papua Tengah Nabire sana dengan lagu requestannya Alex dari Alexis Trio ya, Kau dan Hatimu. Oke, okay. Spesial buat Maven nih dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui, juga spesial ya buat karyawannya Bung X di kilometer 117. Semangat kerjanya ya, Tuhan berkati semua. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana?
2: Dengan Maven.
0: Oke, siap. Maven baru disenggol dari Bung X nih.
2: Bung X malu dengan Doloronda kan. Dan Maven mau tujuan ke Nabire ini.
0: Waduh, ini baku
2: ada
0: lewat.
2: Ada acara keluarga.
0: Baku lewat, ini bahaya.
2: Iya. Maafin rencana di keluarga tuh mau acara keluarga ada peminangan tuh.
0: Oke. Okay.
2: Kita mau kena biri, ternyata mengeks mau ke
0: Jepura.
2: Karena itu mau, dia tuh mau kenal satu sama yang lain.
0: Iya, gitu. Sebab tau maafin balik kami dapat jeruk kan.
2: Itu lagi. Maafin mau masuk aja, Sven. Don dulang itu.
0: Oh. Boleh, maafin mendaftar jadi karyawannya Bung X ini.
2: Maafin mau kesan tuh Bung X. Maafin mau kenalan sama Bung X ke teman-teman, salam kenal begitu. Biar kita sama-sama bisa saling mengenal lewat udara, kan?
0: Iya.
2: Begitu, pakai jalur begitu. Titin, maafin request lagu.
0: Oke, silakan maafin.
2: Lagunya Betaria Sonata. Tadi Bung X request lagu untuk maafin, kan?
0: Iya, kau ya, dan hati.
2: Aku ingin cinta yang nyata.
0: Aku ingin cinta yang nyata, ya, oke.
2: Itu saja, biar lagi dengan. Makasih.
0: Oke, terima kasih, Maven. Ya, dari Maven ya, request lagu dari Betaria Sonata. Aku ingin cinta yang nyata, oke. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana?
3: Japan balik.
0: Oke, Mami, silakan.
3: Cuma mau request lagu untuk seseorang yang jauh di sana.
0: Oke, siap. Seseorang ini mencurigakan.
3: Anggur Merah 5.
0: Anggur Merah 5, waduh.
3: Minum di pinggir pantai, Bu.
0: Saya curiga nih buat yang pupinang tolak.
3: Oke, kata Mami request lagu Anggur Merah 5.
0: Iya, Anggur Merah.
3: Punyanya Leola Drakel.
0: Leola Drakel. Oke, siap.
3: Oke, Mami kembalikan jalur.
0: Oke, baik. Ya, baru saja berlalu ya dari Mamit di Japan sana. Request lagu Anggur Merah 5. Wow. Mamit ini seputar anggur merah saja nih. Mungkin di Japan ada anggur merah kah? Bisa kirim spanggel ke Pro 1 usir mengantuk. Oke, siap. Akan kami hadirkan lagu-lagu requestan dari pendengar sekalian dan semoga Anda terhibur. Ya, pukul 22 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Program 1 RRI Serui, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Ruang Rindu akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 22.30.

Ya, baik pendengar sekalian, kami sampaikan ya bahwa mulai pukul 22, 2 jam ke depan ya, 2 jam ke depan kami akan mengistirahatkan pemancar kami di FM 96,4 MHz. Dan sehingga tidak dapat diakses ya siaran kami melalui FM 96,4 MHz dalam rentang 2 jam ke depan ya. Pendengar sekalian dapat mengakses siaran kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui.

Ya, pendengar sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan lagu-lagu requestan dari Anda sekalian. Semoga Anda terhibur.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro. Satu Serui dengan siapa di mana?
1: Aduh, selamat malam.
0: Iya, selamat
1: Bunda
0: malam
1: Ima.
0: Bunda Ima, silakan.
1: Halo cantikku. Lagu request sendiri ya, Dek?
0: Iya, boleh Bunda. Silakan Bunda request.
1: Oke, kalau begitu Demersis lagu judulnya Ayah.
0: Ayah ya.
1: Iya, kalau bukan Demersis Rinto.
0: Oke, siap Bunda.
1: Tapi judulnya Ayah. Ya, salam buat adik Kristin ya.
0: Iya, Bunda.
1: Aduh, selamat malam adikku sayang.
0: Iya, terima kasih Bunda.
1: Selamat bertugas dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Bersama kru-kru yang ada di Serui ya semuanya. Salam sehat, selamat beristirahat. Dan semua tanpa terkecuali teman-teman yang sudah pada gabung maupun yang belum, selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat adik Christine, terima kasih. Selamat malam, hati-hati pulang. Semoga tiba di rumah dengan penuh selamat. Amin.
0: Oke, siap. Amin, Bunda.
1: Dadah, sayang.
0: Iya, terima kasih, Bunda Ima.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih memonitor siaran kami. Pukul 22.43 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Sabtu 13 Juni 2026.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro. Saat terseruhi dengan siapa di mana?
1: Iya, Justin. Jangan pernah bosan.
0: Oke, siap. Bung X, silahkan.
1: Mudah-mudahan Justin tidak bosan ini.
0: Wow, tidak mungkin bosan nih, Bung X.
1: Maksudnya ambil double-double. Iya, entah.
0: Biar rapi,
1: kenapa
0: Bung
1: malam
0: X.
1: Ini, Bung X semangat sekali.
0: Wow, malam minggu kapan nih?
1: Malam minggunya di rumah saja, aduh kasihan si ibu kalau melawan. Oke, Sin, boleh request lagu rohani satu ya?
0: Oke, boleh, silakan Bung X.
1: Judulnya ini apa, lagu terbaru yang terbaru lama, Tuhan Menemukan Aku di Sisa Sunyi.
0: Tuhan menemukan
1: saya.
0: Sisa Sunyi dari siapa nih Bung X?
1: Detri Etanden.
0: Betri Evanden.
1: Sip, ya betul.
0: Oke, siap.
1: Iya, Bung X lagi monit di depan teras rumah.
0: Wow, terima kasih sudah monit Bung X.
1: Buat dong semua ya, selamat malam. Buat itu untuk kesekian kalinya.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke. Kalau bisa nih Bung X mau, tadi Mbak Mit ini anggur merah ya?
0: Iya, Mbak Mit anggur merah 5.
1: Bung X lagi ada biru dengan anggur putih.
0: Anggur putih. Bercanda. Anggur putih kayak anggur kupu kan?
1: Bercanda. Okay. Iya. Oke, okay, iya. Yang penting jangan lupa besok ibadah. Spesial buat Marvin ya, selamat malam, sehat selalu untukmu ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Jangan lupa ibadah, oke. Okay.
0: Iya, ya, terima kasih Bung X. Iya, baru saja bergabung ya Bung X, requestan lagunya Tuhan Menemukan Aku di Sisa Sunyi. Oke, akan kami carikan dan hadirkan spesial buat Bung X dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada.

ya, baik pendengar Setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, kami akhiri acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Sabtu 13 Juni 2026. Ruang Rindu akan kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi besok 14 Juni 2026 di jam yang sama 21.30. Ya, kami ucapkan terima kasih ya buat pendengar setia yang sudah beratensi di malam hari ini. Ada Opa dari Soe NTT, kemudian terima kasih juga ya buat Bung X dari Nabire yang sudah bergabung. Terima kasih buat Maven dari Kampung Harapan, juga buat Mami dari Yapan yang sudah bergabung. Dan juga buat Bunda Ima yang jauh-jauh dari Maumere sana. Terima kasih ya yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas, beristirahat juga ya bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Ya, baik pendengar, akan kami hadirkan ya lagu-lagu requestan dari penelpon yang sudah bergabung. Semoga Anda terhibur.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main.

0: Ninguém mudê, né?
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
0: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
0: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ini kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
0: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

hasilnya Pro 1 RRI Srui, di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, mengakhiri segala aktivitas kerja kita sepanjang hari ini, akan kami hadirkan renungan dan doa malam dengan judul Dipanggil Untuk Beriman. Ya, mengakhiri segala aktivitas kita, tentunya tidak lupa kita kembali menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa melalui doa dan ucapan syukur, dan juga renungan yang kami hadirkan kiranya dapat memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman dulu ketika pertama kali penjualan online diperkenalkan, banyak orang yang ragu-ragu untuk melakukan transaksi. Ada pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau barangnya tidak pernah dikirim? Bagaimana kalau yang datang isinya batu? Tapi di zaman sekarang, pembelian, penjualan online, semuanya berlangsung lancar. Umumnya orang sudah percaya dan begitu mudah untuk melakukan transaksi online. Transaksi dilakukan berdasarkan kepercayaan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, ada satu hal yang diperlukan, yaitu iman. Tuhan menghendaki agar kita percaya kepada-Nya, percaya akan eksistensinya, dan percaya akan pemeliharaan serta berkat yang Tuhan sediakan, serta percaya juga bahwa akan ada ganjaran bagi setiap orang yang Tuhan akan berikan di hari penghakiman. Dalam Ibrani 11 ayat 6 ini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita membaca ayat ini, kita perlu mengerti konteksnya. Pada waktu itu, orang-orang percaya mengalami penganiayaan yang berat. Jemaat mula-mula mengalami tantangan hebat oleh karena iman mereka kepada Kristus. Berbeda dengan situasi zaman kita sekarang ini, kita menjadi orang percaya. Tantangan kita tidak sebanding dengan tantangan jemaat mula-mula. Tantangan yang kita hadapi umumnya masalah ekonomi. Tapi zaman jemaat mula-mula, tantangan yang mereka hadapi adalah ancaman nyawa. Dalam situasi yang demikian, sebagian dari mereka yang percaya mulai ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Sebab mereka melihat bahwa beriman kepada Kristus ternyata tantangannya begitu berat. Itu sebabnya mereka ingin meninggalkan iman mereka untuk mencari aman. Dalam situasi yang demikianlah ayat ini diberikan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Setiap orang harus punya iman kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu ada dan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam tantangan, persoalan, penderitaan, seringkali iman kita diuji. Bahkan tidak jarang iman kita menjadi goyah. Kita mempertanyakan, apakah Tuhan benar-benar ada? Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan? Mengapa Tuhan mengizinkan kesukaran? Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan dan berbicara kepada setiap kita untuk kita tetap beriman
di dalam segala situasi dan dalam segala waktu. Sebab tanpa iman, tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Ada upah, ada berkat, ada balasan yang setimpal, balasan yang baik yang disediakan Tuhan kepada setiap kita yang senantiasa beriman, percaya, dan mencari Dia. Tuhan akan menyediakan dan memberikan keselamatan, kehidupan kekal, dan memenuhi janji-janjinya kepada kita yang setia dalam iman kepada-Nya. Mari terus beriman kepada Tuhan, dan jangan goyah dalam segala tantangan yang ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, oleh karena firman-Mu yang kembali meneguhkan, menegur kami, mengingatkan kami, untuk kami tetap beriman, percaya kepada-Mu. Dalam situasi tantangan, kesukaran yang terjadi, begitu sering pikiran kami dipenuhi pertanyaan, di mana Engkau Tuhan, adakah Engkau dalam kehidupan kami? Tapi kami kembali diingatkan bahwa Engkau sungguh ada. Dan karena itu Engkau menghendaki kami untuk selalu percaya. Kami mau percaya kepada-Mu Tuhan, dan tinggal terus dalam kasih karunia-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Berikan kami perlindungan dalam istirahat kami. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Nyatakanlah kesembuhan, pemulihan, pertolongan ajaib, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: Ya, mendengar pukul 23 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Ya, pendengar, kami sampaikan kembali bahwa di pukul 4 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola antara Qatar dan Swiss.
1: Dia selalu pegang janjinya.
0: Ya, dan di pukul 7 waktu Indonesia Timur akan juga kami hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola antara Brasil dan Maroko di edisi Minggu 14 Juni 2026.

Pendengar setia Pro 1 RRI Serui dimana saja Anda berada, pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, akhirnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sekaligus menutup seluruh rangkaian program siar Pro 1 Serui edisi Sabtu 13 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6, waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman-Nya iman kita semakin dibangun dan diteguhkan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Penolong bagi hidup kita. Kita butuh firman-Nya yang akan menerangi dan menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita. Kita butuh firman Tuhan, sumber kekuatan bagi kita. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan membukakan kebenaran firman-Nya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk begitu besar kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kemurahan dan juga berkat-berkat-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan bukakan bagi kami, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapilah hamba-Mu dan urapilah kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendak-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan-Nya. Jemaat dikasih Tuhan. Ada lagu yang sangat terkenal, yang sangat populer. Dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu akan lagu ini bahwa sangat sering dinyanyikan. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang dan seterusnya. Ya, jangan berhenti hanya sebagai nyanyian. Jadi ketika kita menyanyikan ini, hayati dan rasakan betul bagaimana sesungguhnya Tuhan itu menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepada-Nya. Perhatikan di sini ada dua kata kunci. Yang pertama bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah. Jadi kemana harus melangkah? Tuhan sudah menetapkan. Dan kata kunci yang kedua adalah hidup yang berkenan. Ya, dua hal ini penting bagi kita. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan? Ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan sesungguhnya adalah hidup yang selalu mendengarkan, mengikuti, mentaati, melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ini kuncinya. Ya, seperti Maria, dia duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan terus-menerus. Dan Tuhan berkenan atasnya. Jadi sekali lagi dengan kita selalu mendengarkan Tuhan dan firman-Nya, maka kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Jadi kalau kita ada dalam perkenanan Tuhan, maka langkah hidup kita Tuhan pun menetapkannya. Luar biasa, kalau Tuhan menetapkan dan kita mentaati, kita percaya kita pasti sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Kita akan menemukan destiny Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan menyimpang, tidak akan salah langkah. Ya, perhatikan sekali lagi, karena Tuhan yang menetapkan, kalau kita mengikuti ketetapan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, maka kita pasti sampai kepada tujuan. Kalau langkah ada itu berarti kan menuju kepada sesuatu. Sehingga orang melangkah. Ya. Dan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah itu. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa ada dalam ketetapan Tuhan? Ya, selalulah terhubung dengan Tuhan. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Ikuti instruksi dan petunjuk Tuhan. Sehingga kita bisa ada dalam langkah yang benar. Tetapi di ayat 24 dikatakan apabila ia jatuh. Manusia selalu punya kelemahan, kekurangan. Dan kadang juga tantangan juga ada dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan menetapkannya. Tetapi bisa jadi. Ya, ada kemungkinan banyak. Kemungkinan pertama karena ya kita nggak peka sehingga kita salah melangkah. Bisa akhirnya jatuh. Bisa juga karena apa? Karena Tuhan izinkan untuk kita berproses di sana. Nah, bagaimana ketika mengikuti proses itu? Ya, percayalah, selama kita terus memandang Tuhan, selama kita terus percaya kepada Tuhan, maka dikatakan apa? Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Masih ingat kisah Petrus ketika dia tenggelam. Ya, sebelumnya dia keluar dari perahu dan mendapatkan Yesus, tetapi di tengah langkah dia yang berjalan di atas air itu, dia mulai terganggu, tanda kutip ya istilahnya. Ketika dilihatnya ada angin, ada ombak, dan sebagainya, maka fokus dia bukan pada Yesus lagi. Mulai ada kebimbangan dan akhirnya tenggelam. Apa yang terjadi kemudian? Yesus menolongnya. Tidak akan dibiarkannya sampai tergeletak. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa sekalipun jatuh, apabila ia jatuh tidak sampai cedera. Ya, jatuh tetapi tidak sampai cedera, artinya dia bisa dibangkitkan kembali, bisa bangkit kembali dan bisa melanjutkan langkah-langkah hidupnya. Kembalilah kepada ketetapan Tuhan tadi tentang langkah-langkah hidup. Mari jemaat dikasihi Tuhan, dalam hidup kita belajarlah untuk selalu mengikuti ketetapan Tuhan. Ya, kuncinya yang pertama ya tadi untuk bisa mengikuti ketetapan Tuhan adalah dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup orang itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan tetapkan langkah-langkah hidupnya. Nah, kalau sudah ditetapkan Tuhan, ikuti itu. Ya, jadi jangan ikut ketetapan kita sendiri, menurut mau kita sendiri, bukan demikian. Tapi belajarlah untuk selalu mengikuti ketetapan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu ketetapan Tuhan? Dengan kita terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Ya, berinteraksi dengan Tuhan melalui setiap doa-doa, setiap pujian penyembahan yang kita lakukan, saat teduh kita dengan Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan. Disitulah kita akan dipertajam untuk bisa mengetahui ketetapan Tuhan, khususnya lagi terkait dengan langkah-langkah hidup kita. Ya, dari itulah kita akan bisa berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan ketika kita mendengarkan Tuhan. Jangan dengarkan dunia dengan segala macam permasalahannya. Dengarkan Tuhan, maka kita akan ada dalam tuntunannya. Sekalipun jatuh, tetap percaya Tuhan yang menopang dan membangkitkan kita kembali. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Sungguh kami percaya Tuhan. Ketika kami mau mentaati Engkau, kami kejar perkenanan Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan membuat ketetapan untuk langkah-langkah hidup kami. Ketika kami mentaati, kami percaya kami pasti sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan bagi hidup kami. Dan lebih lagi Tuhan, apabila dalam prosesnya kami terjatuh, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang menopang kami, sehingga kami tidak sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Doa tuntun kami hari ini Tuhan, sertai kami dengan segala aktivitas, termasuk ibadah kami hari ini. Dan biarlah Engkau dipermuliakan melalui hidup kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, jangan lupa hari Minggu ini beribadah, utamakan Tuhan dan alami Tuhan, hubungan dengan Tuhan setiap waktu. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan.
1: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki 6 musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya 2 musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki 2 musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi 2 bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan pagi ini. Dan tentunya bagi Anda yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital ya, bersama Pro 1 RRI Serui. Ya, 31 menit sudah kebersamaan kita di jam 6 pagi edisi siar 14 Juni 2026 bersama saya Maria Antoinette, dan pendengar kita akan terus bersama hingga nanti di jam 10. Dan kami hadirkan juga rangkaian musik dan juga informasi-informasi terupdate pagi ini. Di antaranya pendengar, kami hadirkan kabar-kabar terupdate untuk Anda dari dunia pendidikan ya. Ya pendengar, kami menuju ke Kota Kudus ya, yang dikutip bersama rri.co.id. Pemerintah telah berhasil merevitalisasi lebih dari 80 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025-2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di mana Dasmen ada Abdul Muti mengungkapkan pada tahun 2025 pemerintah merevitalisasi sekolah. Dan sementara pada 2026 jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program revitalisasi bertambah. Dan tahun 2025 terdapat 16.167 sekolah, kemudian tahun ini ditambah dengan 71.744 sekolah yang menjadi sasaran program revitalisasi sepanjang 2026. Dan hal ini disampaikan usai meresmikan pembukaan sekolah internasional atau International Class Program di SD Aizia Multilingual Darussalam Kudus, Desa Getas Rabi, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Ia menjelaskan pada awalnya pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar 14 triliun. Namun selanjutnya pemerintah kemudian menambahkan sasaran sebanyak 60 ribu satuan pendidikan, sehingga total target revitalisasi tahun 2026 mencapai 71.744 sekolah. Muti mengatakan penyaluran anggaran program tersebut saat ini telah mencapai sekitar 70%. Dengan demikian, sebagian program pembangunan dan renovasi sekolah sudah berjalan, bahkan beberapa di antaranya diprediksikan dapat diresmikan dalam beberapa bulan mendatang. Sejumlah sekolah di Kabupaten Kudus juga masuk dalam daftar penerima program revitalisasi tahun ini. Meski demikian, Muti belum merinci jumlah sekolah di Kudus yang menjadi sasaran program karena data masih terus diperbaharui seiring adanya kemungkinan penambahan penerima manfaat. Muti mengaku masih banyak sekolah di Indonesia yang membutuhkan rehabilitasi dan revitalisasi. Namun pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki dalam beberapa tahun ke depan.

Dan tentunya kami juga hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, ya, dari kabar-kabar dan pagi ini, ya, kita menuju ke Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang terus menunjukkan komitmen nyata dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi strategi nasional. Langkah konkret ini diwujudkan melalui akselerasi pembangunan gedung sekolah rakyat di Desa Batu Karang, Kecamatan Lampong, Kabupaten Sampang. Ya, dari Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setdakap Sampang Sudarmanto menjelaskan bahwa inisiasi sekolah rakyat ini didasari oleh pemahaman mendasar bahwa akses pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan. Pemerintah daerah terus memacu percepatan pengerjaan di lapangan guna memastikan seluruh fasilitas infrastruktur dapat diselesaikan secara paripurna pada tahun 2026, tepatnya di akhir Juni. Ya, dari Sekolah Rakyat Sampang, prioritaskan anak putus sekolah. Ya, dan pendengar, itu dia kabar-kabar dari pengentasan kemiskinan. Dan ada kabar dari dunia kesehatan. Ya, banyak orang merasakan kerongkongan menjadi kering ketika cuaca sedang panas. Dan kondisi ini sering menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama saat berbicara atau menelan makanan. Meski umumnya bukan masalah serius, kerongkongan yang kering dapat menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan lebih banyak cairan. Sebagaimana saat cuaca panas, tubuh mengeluarkan keringat lebih banyak untuk membantu penurunan suhu tubuh, dan proses ini menyebabkan cairan dalam tubuh berkurang. Ya, jika asupan air minum tidak mencukupi, mulut dan kerongkongan dapat terasa kering karena tubuh mulai mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi ringan. Selain kurang minum, paparan udara panas dalam waktu lama juga dapat membuat seluruh kerongkongan kehilangan kelembapannya. Aktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari, dapat mempercepat penguapan cairan dari tubuh. Akibatnya rasa haus meningkat dan kerongkongan terasa lebih kering dibandingkan biasanya. Untuk mengurangi keluhan tersebut, perbanyaklah minum air putih secara teratur meskipun belum merasa haus. Mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk juga dapat membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, usahakan beristirahat di tempat yang teduh saat cuaca yang sangat panas agar tubuh tidak kehilangan cairan secara berlebihan. Pada umumnya, kerongkongan kering saat cuaca panas dapat diatasi dengan menjaga kecukupan cairan tubuh. Namun jika keluhan berlangsung lama atau disertai gejala lain seperti demam, nyeri menelan atau sesak nafas, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dengan menjaga pola hidup sehat, tubuh akan lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan cuaca.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di Jelang Pagi edisi 14 Juni 2026. Kebersamaan kita di pagi ini tepat di jam 6 lebih 52 menit ya. Dan pendengar, untuk Anda dan terkhusus juga buat football lovers dimanapun berada ya, di pagi ini yang sudah mengikuti siaran Pro 1 di ruang dengar Anda. Ya pendengar, nantinya kami juga akan lakukan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Brasil versus Maroko di Stadion New York, New Jersey, yang mana tepat di jam 7 waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat. Ya, dan untuk Anda, ya, dan juga Anda bisa mengikuti bersama Pro 1 RRI Srui.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Chris, bukan QRIS.
5: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata